Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani pagi Respon.

Halo semuanya, dengan memulai hari supaya on fire sepanjang hari ini. Ya buat teman-teman semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang hari ini berulang tahun, dari kita sampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Anyway, respon semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua sebagai jam terakhir. Viko akan putarkan lagu dari Disco Ria Isyana Sarah dari YTH Naif akan menemani respon semuanya pada pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang di frekuensi 93,0 FM ya. Terima kasih buat responer nih yang sudah bergabung dari jam 6 sampai dengan jam 7.19 saat ini ya. Thank you banyak, kiranya apa punya responer lakukan hari ini berjalan dengan baik. Dan tentunya responer semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, pagi hari ini kita seperti biasa ya bahas cara lawan Monday Blues. Karena memang Monday Blues itu adalah hal yang seringkali menghambat pertumbuhan semangat kita di hari Senin. Dan kita ingin hari ini kita lebih fokus dalam menghadapi setiap kegiatan apapun yang kita lakukan pada hari ini. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang berulang tahun, ya mungkin nih punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responden semuanya pada pagi hari ini yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan ya keadaan sehat dan selamat ya. Dan responden semuanya kita akan bahas lanjut Monday Blues pada pagi hari ini. Ya, responden semuanya pada pagi hari ini ada satu hal penting nih, bahwa suasana hati itu memang bisa mempengaruhi aktivitas. Tapi jangan sampai suasana hati kita tuh menentukan masa depan kita. Banyak orang menunda mimpi hanya karena sedang tidak mood. Padahal hidup tidak selalu menunggu kita siap ya. Kadang kesempatan datang di hari ketika kita malas bergerak. Maka lawan Monday Blues bukan dengan marah pada hari Senin, tapi dengan mengubah cara kita memandangnya. Ya, bayangkan nih, setiap hari Senin itu seperti halaman kosong atau buku yang halamannya kosong, dan kita yang menentukan di mana halaman itu mau diisi keluhan atau harapan baru. Kalau minggu kemarin terasa berat, ya sudah, forget it. Jangan dibawa selalu ya. Tidak semua hal harus sempurna nih untuk memulai minggu yang baik. Yang penting kita mau mencoba lagi. If you failed, you must try again. Dan jangan lupa untuk memberi apresiasi pada diri sendiri ya. Dan setiap aktivitas yang respon lakukan, di mana banyak hal ya yang respon sudah lakukan, dan ketika respon bisa bertahan, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena di luar sana masih banyak orang yang berjuang untuk mencari kesempatan di hari ini sedang yang kita sedang jalani. Ya, semangat buat responden semuanya. Hati-hati dalam perjalanan, tetap fokus pada tujuan, dan jangan lupa sebarkan energi baik ke orang sekitar, karena semangat itu menular. Ya, tadi ada kiriman tentunya dari Bang Aan ya, katanya terserah Bang Viko saja nih mau diputarin lagu apa pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, responder semuanya, Viko akan putarkan David Guetta feat Justin Bieber dengan judul U2, spesial kiriman dari Bang Aan pada pagi hari ini supaya kita on fire.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Ya, senyum semangat nih dari Smash menemani kita pada pagi hari ini. Senyum semangat itu merupakan salah satu lagu yang paling identik ya ketika di era awal Smash. Ya, ketika boyband Indonesia sedang lagi naik pada masa itu dan Smash membawa citra anak muda yang energik, positif serta penuh optimisme. Secara keseluruhan lagu ini sebenarnya bukan tentang cinta yang rumit atau penuh metafora berat. Ya, kekuatannya ada pada energi positif, pesan motivasi yang sederhana dan juga kemampuan dalam membangun mood kita. So, lagu Senyum Semangat bisa dianggap sebagai lagu penyemangat yang memakai bahasa ringan agar mudah diterima oleh remaja. Ya, lagu dari Smash dengan judul Senyum Semangat bukan cuma sekedar tanda bahagia ya. Senyum diposisikan sebagai cara kita bertahan, cara kita menyembunyikan lelah, sekaligus nih simbol harapan. Dan walaupun hidup itu tidak mudah, dan kita ya percaya semua bahwa hidup itu tidak mudah, berjalannya hidup, seseorang bisa saja memilih A, memilih B, memilih C, akan tetapi seseorang harus bisa memilih untuk menghadapi hari dengan energi positif. So, buat respon semuanya di pagi hari ini, tetap semangat, tetap tebarkan senyuman kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jangan berhenti karena respon semuanya sedang sedih atau gagal, melainkan ketika gagal itulah responnya sedang dibentuk. Tetap percaya pada mimpi, percaya pada masa depan yang cerah, dan percaya bahwa responnya bisa menjalani hari ini dengan baik. Ya, kita bahas lagi ya senyum, bukan, maksudnya Baby Monday Blues. Kita bahas Monday Blues kembali pada pagi hari ini karena memang itu tema kita. Ya, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini, namun sebelum itu bagi respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meski lelah. Senin memang terasa berat ya, karena kita langsung dihadapkan dengan target, tanggung jawab, rutinitas. Tapi percayalah bahwa tidak semua orang yang terlihat kuat itu benar-benar baik-baik saja, dimana banyak yang tetap tersenyum sambil menyimpan lelahnya sendiri. Tetap semangat buat responden semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM.

0: makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi yang selalu on fire nih Viko buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, buat responer semuanya yang memiliki teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003. Buat responer semuanya pada pagi hari ini, dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, kampus, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat ya. Kita akan selalu berusaha untuk ngelakuin aktivitas apapun hari

ini. Ya, agenda Pemkab Senin 11 Mei 2026 pukul 8 pagi Zoom meeting rapat inflasi tahun 2026 di ruang Dilo yang dihadiri oleh Bupati dan OPD terkait. Pukul 10 pagi peresmian PPID SLB pertama di Sumatera Barat di SLB Amal Bakti Sijincin yang dihadiri oleh SAB Sabsbud Kadis Kominfo. Pukul 3 sore pertemuan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Sekabupaten Padang Pariaman di Hall IKK yang dihadiri oleh Bupati, Pejabat Sekda, Asisten 1, Inspektorat, BKA, PSDM, Kadisdik, Kabak, dan Organisasi. Ya, buat responer semuanya, apapun yang responer lakukan hari ini kiranya berjalan dengan baik. Pagi ini tadi kita bahas baby blues banyak sekali ya. Bahwa terkadang yang membuat hari Senin terasa berat itu bukan sebenarnya pekerjaannya, tapi pikiran kita yang sudah kalah duluan sebelum kita memulai. Baru lihat jadwal sebentar aja, wah ngerasa banyak banget ya yang harus gue kerjain hari ini. Tugas menumpuk atau pesan yang banyak sekali, energi rasanya kayaknya langsung turun. Padahal kalau dijalani pelan-pelan satu demi satu semuanya bisa terlewati. So makanya pagi ini jangan terlalu sibuk nih memikirkan seluruh minggu sekaligus. Fokus saja pada hari ini aja. Fokus pada apa yang bisa responnya lakukan sekarang. Karena hidup juga berjalan seperti itu, selangkah demi selangkah. Dan ada hal yang menarik nih, banyak keberhasilan besar justru dimulai di hari Senin. Orang memulai membuka usaha di hari Senin, mulai kebiasaan baru di hari Senin, atau bangkit setelah gagal juga seringnya di hari Senin. Artinya bahwa Senin itu bukan simbol kelelahan, melainkan Senin adalah simbol kesempatan baru. Jadi buat responnya semuanya, jangan lupa untuk luangkan senyum hari ini kepada orang-orang di sekitar.

Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang kembali di frekuensi 93,0 FM. Terima kasih buat responden semuanya yang di pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan Viko di program Semangat Pagi. Dengan program Semangat Pagi, Viko berharap responder semuanya semangat ya dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dalam hal apapun yang responden lakukan dalam perjalanan misalnya, atau yang lagi nongkrong karena mungkin masuk kerjanya siang, semangat terus apapun yang terjadi, tetap on fire. Ya buat responder semuanya, gak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responder. Viko ngucapin thank you banyak ya buat responder semuanya yang setia bergabung bersama Viko dalam program Semangat Pagi. Dan semoga obrolan kita nih, cara melawan mandi blues, bisa menjadi penyemangat kecil untuk menemani aktivitas responder semuanya hari ini. Selalu ingat bahwa hari Senin bukan untuk digakuti, tapi untuk dijalani dengan hati yang lebih siap dan pikiran yang lebih positif. Apapun yang sedang responder hadapi minggu ini, jalani dengan percaya diri, gak harus langsung hebat. Yang penting terus bergerak dan tidak pernah menyerah. Terima kasih ya sudah mendengarkan dalam mengawali pagi bersama dengan Viko. Semoga langkah hari ini responden semuanya dimudahkan, rezekinya dilancarkan, pekerjaannya diberi kelancaran, dan hatinya tetap bahagia. Dan program Semangat Pagi akan kembali hadir besok. Semoga responden semuanya tetap kembali bergabung bersama dengan Viko yang nantinya juga akan menemani ruang dengan responder. Dan sepanjang hari ini Respon Radio akan selalu menemani responder semuanya dengan program-program menarik, yaitu akan ada program Retro Siang. Responder bisa bergabung dengan request lagu-lagu lawas dari jam 11 sampai dengan jam 2, dan akan dilanjutkan dari program Minang. Lagu-lagu Minang akan disajikan di jam 3 sampai dengan jam 6, dan di jam 7 sampai dengan jam 10 malam akan ada program Three First. Responder bisa bergabung dengan request lagu-lagu dari 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan juga bahasa Korea. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam akan ada program musik malam dengan tema pada malam hari ini adalah tentang perjalanan hidup nih, mana kita bisa sharing-sharing tentang perjalanan hidup yang responder alami. So, Viko pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan terus tebarkan energi baik untuk orang-orang di sekitar responder.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Di sekitar Tangerang, terutama ruas tol Tangerang dari KM19.700 arah Jakarta, saat ini padat. Ada penanganan kecelakaan di titik tersebut antara kendaraan Senta dan kendaraan minibus, dan saat ini sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri, sedang upaya peminggiran dengan menggunakan derek. Sementara untuk lajur sebaliknya ramai lancar dan padat kembali nanti di sekitar kawasan KM3.400. Untuk itu telah dibuat kontraflow di titik tersebut di kawasan Kebonjeruk hingga nanti menuju kilometer 0. Sudah ada petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya di sana. Sementara dari sekitar Tangerang lainnya dilaporkan Jalan Juanda, Tangsel menuju arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas kantor. Puncak kepadatan adalah nanti pertemuan ke arah perempatan di sekitar Pondok Pinang, baik arah Fedek maupun arah Pondok Indah. Sementara dilaporkan untuk ruas tol lainnya terjadi kecelakaan di Jati Bening KM06 Cikunir hingga nanti menuju kilometer 10 padat. Ada penanganan kecelakaan truk trailer di lajur ke-3 dan 4 dan HS di lajur 1 dan ke-2 sehingga agak sedikit ke tengah, antrian mengekor kurang lebih sekitar 3 km ke belakang. Untuk itu tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Untuk pantauan di sekitar protokol utama Jakarta, terutama dari Sudirman Tamrin, terpantau ramai lancar. Kepadatan terjadi di Lampu Merah Bundaran Senayan, itu pun dikarenakan volume kendaraan dan tertahan di trafik warna merah. Selepas hijau, normal kembali. Memasuki ke arah Sarinah maupun Merdeka Barat terpantau ramai lancar hingga pertemuan ke arah Istana. Sedangkan dari arah Caringin Suroparanto menuju arah Istana padat dikarenakan volume kendaraan dan cuaca cerah pada pagi hari ini. Diperkirakan nanti akan ada unjuk rasa di sekitar Monas Barat Daya pada pukul 10 dan pukul 11 dan di kantor KPK RI pada pukul 13.30. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.

100,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget Ragilzi di kesempatan pagi hari ini bisa kembali menyapa kamu ya Heartlander ya. Semoga kalian pagi hari ini tetap semangat. Dan juga aku mau sapa dulu nih pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, Ten, Salatiga. Wah, semoga kalian sehat guys di pagi yang cerah ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Yuk coba diingat-ingat, siapa tahu nih orang yang ada di sebelah kamu atau bestie kamu pagi hari ini adalah hari spesial buat mereka karena mereka merayakan anniversary ataupun hari kelahirannya. Kamu bisa bergabung dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun di 0819269000, atau kamu juga bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun ala-ala kamu ya dengan memberikan voice note. Wih, sambil kamu bernyanyi boleh. Aku tunggu atensi kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Di hari Senin yang penuh dengan keceriaan, wow, aku berharap semuanya lagi happy-happy ya. Mengingat hari ini di hari Senin tanggal 19 Mei, cuacanya itu cerah banget di seputaran Tangerang ya. Gimana nih kalau cuaca pagi hari ini di tempat tinggal kamu guys? Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Setelah minggu kemarin ya, kita libur ya guys. Nah, sekarang ini hari Senin, hari yang baru. Tapi tetap harus ada yang namanya semangat. Semangat yang baru setiap pagi. Karena Morning Espresso akan selalu hadir menemani kamu setiap Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Aku sapa dulu pagi hari ini ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you banget. Ada dari siapa aja? Ada dari Fitri Wulandari, ada Arta Sinaga, ada Ari Andriansyah. Terima kasih buat puisi-puisi indah yang selalu kamu lantunkan di pagi hari ya, yang selalu kasih semangat buat Ragil sih. Ada Edi Purnomo juga, selamat pagi. Ada Irus, terus ada Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia. Terima kasih sudah bergabung. Ada MGS Helmi KPD. Hai, selamat pagi guys. Ada Semi, terus ada Dewi Sukamto juga yang menyapa kita jauh-jauh dari Medan. Wah, Medan sudah menyapa, Australia sudah menyapa, Caroline sudah menyapa. Banyak banget ya, terima kasih teman-teman yang sudah kasih semangat buat Ragil sih. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang memupuk keberanian. Aku yakin banget bahwa kita itu pasti pernah merasa takut saat kita itu harus memulai sesuatu, benar ya. Entah itu ada perasaan takut gagal, takut ditolak, terus takut bahwa kita itu adalah pribadi yang gak cukup baik, atau bahkan takut jadi diri sendiri. Bisa jadi ya, kadang hidup itu bikin kita ragu untuk melangkah, dan sampai tanpa kita sadari kita itu lebih sering mundur dibandingkan maju. Benar ya guys, padahal yang namanya keberanian itu bukan tentang siapa yang paling kuat atau yang paling hebat. Keberanian itu adalah tentang tetap melangkah walaupun hati ini masih gemetar. Tentang mencoba lagi, meski pernah jatuh, bahkan berkali-kali kita jatuh, tapi kita tetap bangkit dan mau mencoba. Hidup itu berkata tentang satu hal, bahwa aku bisa. Di tengah banyaknya ketakutan yang mungkin hari-hari ini menjadi pemikiran kita ya. Dan di tahun 2026 ini kita juga tahu bahwa ada begitu banyak isu kesehatan mental dan rasa takut yang dalam menghadapi tekanan hidup itu tuh benar-benar kayak semakin banyak gitu ya. Dan itu juga banyak juga dialami oleh anak-anak muda zaman now. Dan sebuah data menunjukkan bahwa jutaan remaja di Indonesia itu mengalami yang namanya kecemasan dan kehilangan resiliensi atau daya juang. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau ngobrol tentang memupuk keberanian, belajar melangkah meski ada yang namanya rasa takut di dalam hati. Au. Jadi Heartliner, apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Harus ada ya satu keberanian kecil. Karena aku percaya banget satu langkah kecil, satu keberanian kecil yang kita mulai itu tuh bisa mengubahkan kehidupan kita, asalkan semua itu adalah keberanian dan langkah kecil yang positif yang kita ambil ya. Mau bergabung, mau turut berkomentar, bisa di live TikTok Heartland FM atau bisa juga di 0819269000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Polri ungkap peran 320 WNA dalam kasus judol di Hayam Wuruk, Jakarta. Satgas Pemberantasan Penyelundupan Benih Lobster disebut harus segera dibentuk. Ahmad Doviri menyatakan Presiden Prabowo instruksikan reformasi semua lembaga mulai dari Polri. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Polri berhasil mengungkap peran dari 320 warga negara asing yang terlibat dalam jaringan judi online internasional di gedung Hayam Wuruk Plaza, Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra, menjelaskan para tersangka memiliki peran yang bervariasi, mulai dari telemarketing, layanan pelanggan, hingga bagian administrasi yang menampung dana perjudian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan guna mengidentifikasi jaringan utama di balik keterlibatan ratusan WNA tersebut. Pengungkapan merupakan bagian dari komitmen tegas Polri dalam memberantas aktivitas judi daring lintas negara yang semakin meresahkan dan merugikan tata kelola ekonomi digital nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendiri Balat Group, Kalilur R. Abdullah Sahlawi atau yang akrab disapa Gus Lilur, mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas jaringan penyelundupan benih lobster atau BBL. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kedaulatan kelautan Indonesia serta mencegah kerugian ekonomi akibat pelarian komoditas lobster ke luar negeri. Gus Lilur menekankan negara harus hadir secara tegas untuk memfasilitasi budidaya lobster di laut Indonesia agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati langsung oleh nelayan lokal. Melalui Triturah Nelayan Republik Indonesia, ia meminta Presiden untuk menggerakkan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menutup celah penyelundupan dan memperkuat industri perikanan dalam negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi total terhadap seluruh lembaga pemerintahan dengan menjadikan institusi Polri sebagai titik awal transformasi besar-besaran. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, menjelaskan langkah ini diambil karena langkah Polri merupakan wajah terdepan dalam penegakan hukum yang paling disorot oleh masyarakat. Doviri menyebut, Presiden menginginkan pembenahan menyeluruh agar aparat penegak hukum semakin profesional dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya. Reformasi diharapkan menjadi standar baru bagi instansi pemerintah guna mewujudkan tata kelola negara yang bersih, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind, ditemani bersama dengan Ragil Z di kesempatan pagi hari ini ya. Tetap semangat guys buat kita semuanya, buat kamu yang lagi ada dalam perjalanan, yang mungkin lagi bermacet-macetan karena ini adalah hari Senin, gak apa-apa ya. Yang jelas Ragil Z di sini bakal setia menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang keberanian. Jadi menurut kamu ya Heartliner ya, kenapa sih banyak orang itu yang kehilangan keberaniannya di tahun-tahun ini, di tahun 2026? Atau mungkin kamu pernah punya sedikit cerita yang dimana cerita itu adalah cerita yang gak bisa kamu lupakan tentang keberanian. Di zaman sekarang memang banyak orang yang sebenarnya itu pintar dan punya potensi besar, tapi sayangnya rasa takut itu sering lebih besar daripada rasa percaya dirinya. Dan media sosial ya, ini tentu aja bikin banyak orang ini pada akhirnya itu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan akibatnya, akibat dari hal ini itu tuh muncul rasa bahwa kayak ada pertanyaan gitu di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, bahwa aku ngerasa aku gak sebagus dia, cara bicaraku gak selancar dia. Atau mungkin kamu merasa bahwa aduh aku takut gagal setelah kamu melihat pencapaian teman-teman kamu, bestie-bestie kamu yang diupload di media sosial. Atau mungkin kamu merasa takut dihakimi guys dengan pencapaian-pencapaian kamu, atau kamu merasa takut memulai segala sesuatu. Padahal ya, semua orang itu pernah loh merasa takut. Bahkan tokoh-tokoh dunia yang terkenal sekalipun yang hari ini mereka meraih yang namanya kesuksesan, mereka itu juga pernah yang namanya jatuh, pernah gagal, pernah ada dan dihampiri dengan yang namanya rasa ketakutan. Tapi bedanya ada yang memilih untuk berhenti dan ada juga yang memilih untuk tetap bertumbuh dan tetap maju. Ada sebuah data di tahun 2026 ini yang menunjukkan bahwa sekitar 34,9% remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental dan juga krisis resiliensi akibat tekanan hidup dan dunia digital. Nah, kalau ditanya nih Heartliner, apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Kalau aku ya, aku tuh sebuah keberanian kecil yang pernah mengubah hidup aku itu, yang aku ingat sampai sekarang itu adalah dulu tuh aku takut banget sama yang namanya cicak guys. Cicak, terus cicak di dinding, terus ular gitu kan. Kadal, bukan takut ya, tapi lebih geli aja gitu. Gitu ya, geli gitu ya. Tapi aku tahu bahwa aku tuh harus berani dan menghempaskan semua rasa takut itu guys. Karena semakin aku takut, aku tuh semakin kayak dikerjain gitu di sekolah. Jadi kan dulu waktu SMA tuh kebetulan aku sekolahnya tuh kayak SMK, bukan kayak ya, tapi sekolah SMK gitu, dimana aku tuh satu-satunya murid cewek di satu kelas itu, jadi semua temanku tuh cowok gitu, dan mereka tuh suka ngerjain aku dengan melemparkan cicak, dengan melemparkan ular yang udah mati gitu lah, untuk nakutin aku gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kalau aku terusan takut itu tuh aku tuh bakal terus dikerjain gitu, dan itu tuh kayak gak ada habisnya. Jadi akhirnya pada hari itu, inget banget gua, hari itu tuh aku mengumpulkan segala niat aku dan mengatakan bahwa diri aku bahwa aku gak takut gitu. Dan bener aja ada satu kesempatan di mana seperti biasa ya, kayak dilempar cicak gitu, dan aku memberanikan diriku untuk aku gak takut gitu. Dan sejak hari itu, karena mereka atau teman-teman aku tahu bahwa aku udah gak takut lagi, aku udah gak dikerjain lagi guys. Udah dipikir bahwa aku tuh kuat, bahwa aku tuh berani gitu, sama yang namanya cicak, sama yang namanya kadal, sama yang namanya ular gitu. Lama-lama gue jadi pawang ya, pawang reptil. Tapi ya begitulah ceritanya guys. Itu sedikit cerita tentang satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup aku gitu. Dengan langkah kecil bahwa menyatakan pada diriku sendiri bahwa aku gak takut. Aku tuh lebih besar dari semua
reptil-reptil itu gitu. Aku tuh lebih bisa lebih tangguh daripada binatang-binatang yang dilemparkan ke aku itu. Ya, sekalipun sebenarnya yang dilakukan sama teman-teman aku tuh cuman jokes aja gitu. Cuman buat seru-seruan aja, ya kan, secara gua murid cewek sendiri di kelas gitu. Tapi dari situ aku belajar bahwa sebenarnya kita bisa loh, guys, mengalahkan yang namanya ketakutan itu dan menumbuhkan yang namanya keberanian. Oke, aku sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Terima kasih buat RW, buat DM si Hotang, buat Irian, buat Kasarian, buat Kristo, terus ada juga dari Supri Q ya. Terima kasih sudah menyapa dan yang sudah bergabung di 0819269000. Langsung cus, aku mau bacakan kali ini ada dari Mbak Sari yang memberi semangat buat Ragil Z dan juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Evi Sujana. Wish you all the best. Terima kasih dari Mbak Sari di lantai 4. Oke. Terima kasih Mbak Sari. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Aan yang pagi hari ini bergabung ya, yang mau menyapa buat semua pasukan rombongan sahabat sejatinya aku yang ada di perumahan Villa Mutiara 4 Batang, Jawa Tengah. Terutama buat Adam, Abid, Alfaid, Hilmi, Ibra, Algi, Kensi, Kinsu, Haikal, dan buat semua seluruh rombongan sahabat sejatinya saya yang lagi mendengarkan Heartland FM. Oke, terima kasih ya udah menyapa dan kasih semangat buat Ragil Z. Lanjut lagi ada dari siapa yang sudah bergabung di 0819269000. Ada dari Bapak Yohanes SPJ. Pak Yohanes SPJ bilang, pagi Kak Ragil Z, rasanya seger habis jogging pulang disambut suara penyiar idola pagi hari. Yang udah kelar joggingnya, hidup sehat ya Pak Yohanes, sehat terus. Terus Pak Yohanes bilang, salam buat seluruh tim Heartland Radio. Senggol buat pendengar Heartland yang setia di Lampung sambil ngopi Lampung, di Makassar sambil seruput soto.

SSBJ. Benar banget, kalau pagi-pagi mungkin ada di antara kamu yang pagi hari ini lagi berolahraga, lagi jogging, ataupun lagi nge-gym, ataupun kamu lagi beres-beres rumah ya. Yang jelas aku berharap nih lagu-lagu yang aku putarkan pagi hari ini bisa menambah keceriaan buat kamu semuanya.

0: Aduh, bro.
1: Sorry bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil sih, nggak apa-apa lah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu
3: dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Gak kebayang gua.
1: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
2: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pingin Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang gak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Masih ditemani bersama dengan Ragil di kesempatan pagi hari ini, tentunya di Morning Espresso. Rame banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you buat semangat-semangat yang udah ditebarkan buat Ragil sih. Kita lagi ngobrol tentang apa itu keberanian yang sebenarnya ya. Lagi belajar untuk berani, guys. Berani itu bukan berarti tidak takut ya, tapi keberanian itu adalah kemampuan untuk tetap bergerak walaupun kita takut. Seperti yang tadi Ragil sih udah ceritain. Jadi aku punya sebuah cerita tentang keberanian ya, dan itu tuh benar-benar aku inget sampai detik ini. Jadi keberanian itu bukan berarti tidak takut ya, tapi berani itu bisa berarti berani meminta maaf, memulai pembicaraan, berani untuk berkata dengan sejujur-jujurnya, berani untuk mencoba lagi dan gak putus asa, berani untuk keluar dari komunitas pertemanan kita yang udah toksik banget gitu, yang udah kita sadarin tapi kita itu masih mikir 10 kali mungkin ya untuk kita bisa keluar dari lingkungan yang toksik. Kalau kita udah tahu bahwa itu gak baik, ya cus lah, buruan, harus ada keberanian dalam diri kita untuk berkata stop, untuk berkata cukup. Dan kita juga harus berani menerima diri sendiri. Kadang orang yang paling berani itu justru adalah mereka yang diam-diam sedang melawan dirinya sendiri setiap hari ya, Heartlander ya. Jadi keberanian kecil hari ini itu tuh bisa mengubah hidupmu di masa depan. Jadi jangan buang-buang waktu kamu untuk sesuatu yang tentunya itu tuh bisa merugikan kita ya di masa yang akan datang. Tapi yuk renungkan baik-baik pagi hari ini, keberanian apa sih yang ingin kamu ambil, yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu katakan, yang ingin kamu coba hari ini. Karena semua itu bisa mengubah kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0819269000. Thank you banget ya yang sudah ikutan topik. Jadi apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Kali ini ada dari Hillary. Dia bilang nih, satu keberanian yang aku lakukan itu adalah keluar dari zona nyaman pekerjaan aku. Aku pilih bekerja di luar profesi aku dan ternyata itu membawa aku pada kesuksesan besar. Wow, selamat ya buat kamu Hillary. Ini ada teman kita dari Salatiga ya, Hillary dari Salatiga katanya, yang baru pertama kali gabung di Morning Espresso pagi hari ini. Terima kasih buat atensi kamu, memang benar ya. Seseorang yang sudah ada di zona nyaman, kadang-kadang itu tuh ngebuat kita itu kayak udah males gitu ya untuk mencari sesuatu di luar zona nyaman kita. Ya namanya juga sudah berada di zona nyaman, ngapain kita mesti mulai lagi dari awal kalau kita sudah ada di zona nyaman.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Temenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih NK1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

dari Salma Salsabil Bunga Hati membawa kita ke menit 16 lepas dari pukul 9 pagi. Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita masih berbicara tentang keberanian ya guys. Jadi sebenarnya ada gak sih tanda-tanda seseorang itu sedang memupuk keberanian? Ada loh, ternyata itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya bunga asmara, bukan ya. Jadi tanda-tandanya apa? Ini tuh ada ciri-cirinya guys. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu mulai berani bicara tentang perasaannya. Kalau selama ini kamu itu menjadi pribadi yang benar-benar tertutup, gak mau ngomong tentang perasaan kamu, tentang apa yang sedang kamu rasakan, kegundahan, kegabutan kamu, tiba-tiba kamu berani untuk bicara tentang perasaanmu. Ini adalah sebuah ciri-ciri ya, atau tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang memupuk yang namanya keberanian. Terus tidak terlalu bergantung pada validasi orangnya, itu penting banget ya guys. Terus selanjutnya itu ciri-cirinya adalah berani mencoba hal baru. Nggak melulu itu terus gitu, tapi berani mencoba yang baru. Berani cobain kuliner atau masakan atau makanan yang lain. Kayaknya ini buat aku ya guys, buat Ragil Z yang susah gitu, yang pemilih banget makannya. Terus dia itu berani menerima kegagalan. Terus mulai berkata tidak pada hal yang menyakiti dirinya dan mau keluar dari zona nyaman. Kayak lagu yang tadi ya, zona nyaman ya. Dan tidak malu memulai dari nol. Karena ada tuh emang orang-orang itu yang rasanya itu sulit banget kalau harus memulai lagi dari nol. Karena mungkin sudah ada di titik kenyamanan dalam kehidupannya ya. Jadi kalau harus meninggalkan posisi atau tempat nyamannya itu dan harus mulai lagi semuanya dari nol, itu pasti berat, pasti sedih, pasti akan timbul berbagai macam pertanyaan di dalam hati kita dan pikiran kita. Benar gak sih keputusan yang udah aku ambil ini? Nah, karena ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda dari seseorang yang sedang memupuk keberanian, jadi kita harus yakin ya guys, yakin. Karena orang yang sedang bertumbuh biasanya itu memang tidak langsung menjadi hebat gitu, tapi perlahan berubah menjadi lebih kuat. Nah, karena kalau tidak dipupuk, rasa takut itu akan terus menguasai hidup kita. Dan banyak mimpi yang akan gagal tercapai bukan karena kita itu gak mampu gitu, tapi karena terlalu banyak kata takut dalam diri kita. Takut mencoba ya, takut meminta maaf, takut mulai dari nol. Dan kalau keberanian itu enggak kita latih mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, mulai dari saat ini ya guys, kita itu akan jadi pribadi yang mudah banget menyerah, gampang minder, terus takut mengambil keputusan, dan hidupnya itu hanya berjalan di tempat, kayak enggak ada kemajuan gitu. Kita tetap kerja, tetap melakukan tugas, ini itu ya. Tapi hidupnya gitu-gitu aja, gak ada kemajuan guys. Berasa jalan di tempat, pernah ngerasa gitu gak? Dan keberanian itu seperti otot, semakin dilatih kita akan menjadi semakin kuat. Jadi yuk coba, apa nih? Satu keberanian kecil, langkah kecil ya, yang bisa mengubahkan hidup kamu hari ini. Jadi apakah kamu sudah menetapkan keberanian kecil apa yang akan mengubahkan kehidupan kamu di kehidupan yang mendatang? Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Aku mau bacain dulu ya. Ada dari anak bapak K, dia bilang 4 jenis keberanian sebagai berikut katanya: fisik, sosial, emosional, dan juga moral. Terima kasih. Dan anak bapak K juga bilang bahwa kemampuan untuk tetap bertindak, mengambil keputusan, dan melangkah maju menghadapi ketakutan benar, risiko atau bahaya demi mempertahankan kebenaran. Ini bukan berarti, sebentar ya sambungannya gak ada. Oke, thank you guys. Yang jelas, jangan pernah kamu tuh patah semangat ya. Harus terus mencoba dan keluar dari zona nyaman. Keberanian harus dipupuk ya, nggak cuman diucapkan tapi juga harus dilakukan.

0: gue traktir ya?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Pakar siber ungkap modus sindikat judol 321 WNA. Maksud kami 321 WNA dorong penegak hukum kejar server utama. 29 perlintasan sebidang rawan kecelakaan di berbagai daerah ditutup KAI. Dari pengamat yang menyebut Indonesia menjadi motor utama ASEAN di tengah krisis global. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pakar keamanan siber dan forensik digital Alphonse Tanujaya menilai jaringan perjudian online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing di Jakarta kemungkinan besar menyasar korban dari negara asal para pelaku. Alphonse menjelaskan Indonesia sering dipilih sebagai lokasi operasi karena memiliki infrastruktur internet yang memadai untuk menjalankan server judi daring berskala besar. Meskipun aktivitas operasional dilakukan di Jakarta, server utama dari sindikat ini diduga kuat berada di luar negeri sehingga koordinasi lintas negara menjadi kunci untuk memberantas jaringan hingga ke akarnya. Pakar mendorong penegak hukum untuk terus melakukan pelacakan digital secara mendalam guna memutus rantai perjudian internasional yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai basis kejahatan siber. Kita berikan informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia mempercepat penataan perlintasan sebidang di berbagai daerah guna memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada akhir April lalu. Sepanjang dua pekan terakhir, KAI mencatat telah menutup 29 titik perlintasan liar serta melakukan penyempitan di 5 titik jalur lainnya. Pihak KAI menegaskan penertiban sangat krusial mengingat perlintasan sebidang merupakan titik rawan kecelakaan yang mempertemukan arus kendaraan dengan jalur kereta api yang tidak dapat berhenti secara mendadak.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo telah menuntaskan kunjungan kerjanya di Filipina usai menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. KTT kali ini berfokus pada penguatan kerjasama kawasan dalam menghadapi tantangan global, terutama di bidang ketahanan pangan dan energi. Pengamat hubungan internasional Teuku Reza Syah menilai posisi Indonesia masih sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan strategis di Asia Tenggara. Pengaruh pemikiran strategis Indonesia terlihat nyata dalam isu ketahanan energi serta kebutuhan konsultasi internal yang berkelanjutan guna menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks bagi negara-negara anggota ASEAN.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

Apakah aku jatuh cinta? Semoga iya ya. Semoga kamu semakin jatuh cinta sama Morning Espresso yang akan selalu hadir menemani kamu setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kalau ngobrolin tentang keberanian kecil yang bisa dilakukan hari ini, apakah kalian sudah memiliki jawabannya, guys? Kira-kira apa sih hari ini yang bisa kita lakukan? Wow, mungkin bisa dengan mengirim pesan atau WhatsApp yang selama ini tertunda, atau kamu bisa mulai belajar lagi, atau kamu bisa mulai dengan satu kata, yaitu minta maaf dan bicara jujur, atau berhenti meragukan diri kamu sendiri. Tidak perlu langsung sempurna ya, Heartliner ya. Yang penting berani untuk melangkah, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari keberanian kecil. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung di 0819269000 yang sudah turut berkomentar. Ada dari Kelly, pagi ini aku akan memberanikan diri untuk memperbaiki komunikasi dengan pasangan. Terima kasih Morning Espresso dari Kelly di Minahasa. Salam kenal buat semua pendengar Morning Espresso. Terima kasih Kelly. Selanjutnya ada juga Roni bilang, aku mau memberanikan diri untuk resign karena sudah ada pekerjaan baru yang bisa membawa aku untuk lebih maju lagi. Terima kasih Roni ya, tetap semangat buat kamu. Terus ada Liana, keberanian yang ingin saya coba itu adalah berani memulai usaha jualan kue dari rumah. Sudah dipikirkan 3 bulan yang lalu, sejak 3 bulan yang lalu, cuma masih belum berani melangkah. Tapi hari ini aku pastikan bahwa aku sudah siap untuk melangkah dan melakukan perubahan-perubahan yang positif tentunya. Terima kasih buat Ragirzi, terima kasih juga buat Liana. Wah, seneng banget ya buat kalian yang sudah turut berpartisipasi dan memberikan komentar. Terus aku juga mau menyapa buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM. Terima kasih buat Kawai, buat Anggo Putra, buat Meiske, buat Alin Hastuti, buat Gula-Gula, Yesa. Terima kasih ya buat Pris juga, buat Anton, buat Dores Manajemen. Terima kasih buat Mbak Erma yang pagi hari ini bergabung, buat Bewo Builder. Terima kasih guys, kalian luar biasa. Oke, sebelum aku pamit undur diri, kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.

Terlena, hidup memang tidak selalu mudah. Akan selalu ada yang namanya rasa takut, kecewa, gagal, bahkan rasa ingin menyerah. Tapi jangan biarkan ketakutan mengambil alih hidup kamu ya. Keberanian bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh. Keberanian adalah tentang siapa yang tetap memilih untuk bangkit. Pelan-pelan aja, tidak apa kalau masih takut. Yang penting jangan berhenti untuk melangkah. Karena mungkin satu keberanian kecil hari ini akan membawa kamu menuju hidup yang jauh lebih baik esok hari. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Live TikTok Hartan FM. Terima kasih buat Dores Management yang bilang bahwa keberanian yang pernah aku lakukan adalah berani minta foto pas ketemu almarhum Kang Dedi Dores. Alhamdulillah jadi orang kepercayaan keluarganya. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan thank you juga buat Igusti Aklia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi juga mengirimkan komentar di 0819269000. Dan Haragilzi harus pamit undur diri di Morning Espresso ini. Tapi jangan khawatir, karena Morning Espresso akan selalu hadir menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: mana nih lauknya? Gak masak lagi kamu ya?
1: Mau masak apa aku, Mas? Kamu gajian ngasih aku 500 ribu sebulan. Itu hanya cukup buat beli susu sampai beli Pampers bayi sama beli beras. Sementara gaji kamu ada 5 juta tapi semua habis buat judi.
0: Halah, itu juga kalau menang nanti aku berhenti main judi. Kamu yang seneng dapat banyak uang.
1: Ya kuat aku, Mas. Judi kamu harapin.
0: Jangan kamu coba-coba ngatur aku ya. Kamu hanya perlu tunduk dan jangan bawel.
2: Judi online menyebabkan ketergantungan, kecanduan, merusak kehidupan pribadi dan kerugian keuangan hingga kebangkrutan. Taruhannya adalah terganggunya kesehatan mental karena tekanan emosional yang tinggi dan stres yang muncul akibat kekalahan dalam judi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa. Dan ada Ragilzi dan juga Dika Arwan pagi hari ini akan menemani aktivitas kalian semua.
1: Iya, yes, semoga tetap semangat ya untuk semua keluarga di Indonesia di pagi hari ini.
0: Ya, semangat, semangat, semangat.
1: Hari kita. Senin lagi ya.
0: Hari Senin itu kita harus mengobarkan semangat, Dika.
1: Nah, pastinya. Uh-uh. Biasanya kan I hate Monday gitu kan.
0: Enggak sih.
1: Kenapa enggak kita coba I love Monday?
0: Yeay. Setuju, setuju.
1: Tapi kita bukan membahas tentang hari Senin. Kita akan membahas pelatihan eksklusif bagi guru nih. Topiknya, kesehatan mental sebagai fondasi guru berkualitas mewujudkan generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang utuh. Ada siapa aja nih, Zee, di pagi hari ini?
0: Ada siapa aja, Dika? Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pagi hari ini.
1: Ya, ada Kak Di atau Mbak Di, yang merupakan co-founder Dianesia, motivational speaker dan mental wellness partner yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mbak Di.
0: Selamat pagi, Mbak Di.
2: Halo, semangat pagi Mas Dika, suaranya kecil sekali.
1: Kecil sekali ya. Coba.
0: Oke, baik.
2: Nyaris tidak terdengar.
1: Oke. Kemudian ada Hajah Kuratu Akun SPDAUD, Ketua FP SPS Iqba Kabupaten Serang. Selamat pagi Ibu Hajah Kuratu.
3: Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Berarti kita panggilnya Ibu Yuyun aja ya? Benar ya,
3: betul.
1: Okay, Ibu Yuyun
0: dan juga Mbak Di pagi hari ini yang menemani kita semua. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes, kita ke Ibu Yuyun dulu deh. Bu Yuyun, ini kan temanya tentang kesehatan mental gitu ya. Bagi Bu Yuyun sendiri nih, kenapa sih penting banget kesehatan mental bagi guru-guru?
3: Ya, yeah. Pertama terima kasih nih atas sarana yang diberikan. Kenapa ada seminar atau pelatihan yang akan kita laksanakan, yaitu tentang kesehatan mental. Kok begitu penting banget gitu ya. Memang kita ketahui bersama menjadi guru itu sebenarnya gak mudah. Gak mudah menjadi seorang guru. Jadi ketika nanti mental guru itu terganggu, satu guru memegang 30, satu kelasnya gitu ya, memegang 30 anak, maka bisa jadi satu guru kena mental sama dengan 30 anak kena mental. Maka penting mengikuti pelatihan kesehatan mental sebagai seorang guru.
1: Oke, kalau dari Mbak Di sendiri gimana nih pandangannya Mbak Di? Kesehatan mental bagi para guru ini Mbak Di?
2: Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kolaborasinya Mas Dika ya, dari SPS Iqba ya, dengan Ibu Yuyun dan disupport oleh Radio Heartline. Jadi memang kenapa sih kita penting untuk memberikan kesehatan mental bagi para guru? Kita tahu bahwasanya tadi Bu Yuyun sudah menyampaikan bahwasanya guru tidak hanya mengajar gitu. Ya, tapi guru adalah sebagai pusat energi dalam proses pembelajaran. Jadi kondisi mental seorang guru, ya ini sangat memengaruhi dia cara mengajar, bagaimana berkomunikasi dengan peserta didik, dan bagaimana membangun suasana kelas. Bayangkan kalau gurunya emosian, bayangkan kalau gurunya stres, ya, itu yang akan tertransfer kepada peserta didik adalah cuman emosi yang meledak-ledak. Ya, cuman marah-marah saja. Jadi guru yang sedang stres itu mudah sekali untuk membentak siswa atau peserta didik. Ya, hanya karena misalnya kelas sedikit ribut. Ya, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali ketika diminta menjadi narasumber oleh Ibu Yun ini. Seperti itu Mas Dika.
1: Oke.
0: Oke. Jadi sebenarnya adakah tanda-tanda kalau seorang pengajar, seorang guru ini sedang burnout gitu? Ada tanda-tandanya nggak nih Ibu Yuyun dan Mbak Di? Mungkin Bu Yuyun dulu ya, silakan.
3: Iya, iya, kebetulan saya juga sebagai guru ya. Memang tanda-tandanya terlihat mudah marah, kemudian juga mungkin berangkat mengajarnya juga kurang semangat, kemudian juga gampang emosi gitu kan, gampang emosi, mengelola emosinya kurang baik di hadapan anak-anak, dan itu tanpa disadari juga nanti seorang guru bisa berpeluang untuk melakukan kekerasan verbal gitu kepada anak peserta didiknya gitu. Jadi terlihat.
0: Tapi kan hal seperti ini tuh tidak bisa dihindari ya, Bu Yuyun ya. Kita kan kalau seorang guru itu nggak bisa selalu tampil dengan perfect gitu.
1: Sempurna gitu. Ya.
0: Sempurna gitu ya. Pasti juga mengalami yang namanya banyak masalah, mungkin pergumulan di dalam rumah tangganya yang otomatis itu akan terbawa. Mungkin bisa terlihat dari raut mukanya juga ya, yang capek gitu, yang lagi banyak masalah. Nah, kalau menemui ada bapak ibu guru yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga ini, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu supaya tidak terbawa dalam waktu dia mendidik anak-anaknya gitu di sekolah?
3: Itu makanya pentingnya nanti mengikuti pelatihan dari Mbak Di tentang kesehatan mental seorang guru. Dan sebagai seorang guru itu kan profesi ya. Jadi tidak ada toleransi umpama karena kan kita nggak bisa tampil sempurna, tapi minimal anak-anak tidak melihat apa yang guru itu rasakan gitu ya, tertransfer ke murid, itu harapan kita. Maka ketika nanti mendapatkan pelatihan dari Ibu Nyimas Diana, mereka bisalah mengelola emosi dengan baik gitu, saya rasa gitu.
0: Oke, baik, kalau dari Mbak Di silakan.
2: Ya, Mbak Zi, jadi tadi Mbak Zi bilang tidak ada guru yang sempurna ya. Oleh karena itu, kurangi perfeksionisme nih, Mbak Zi. Jadi, pada saat kita mau masuk sekolah ataupun kelas itu, sebisa mungkin problem domestik kita yang di rumah itu digantungin dulu tuh di luar pagar tuh. Ya. Jadi, jangan dibawa masuk ke sekolah, apalagi ke dalam kelas. Jadi, harus digantungin. Jangan membawa problem domestik ke dalam kelas. Sehingga apa? Kalau itu dibawa, maka tadi Bu Yun bilang dia akan marah-marah, meledak emosinya, ya. Terus mentransfer emosinya itu kepada peserta didik. Makanya kurangi perfeksionisme. Ya, buat jadwal istirahat yang rutin, ambil waktu me time nih buat guru. Kan nggak ada guru yang sempurna, bener nggak?
1: Benar.
2: Ya, jadi harus guru juga me time. Kalau guru sukanya misalnya nonton Netflix pulang sekolah ya 30 menit ya nggak apa-apa, mundur sedikit, tapi setelah itu besok mengajar dia udah lebih fresh. Seperti itu Mbak Zee. Nah, tapi untuk kumplitnya, benar sekali kata Bu Yun, harus datang ikut pelatihannya nanti di hari Kamis. Begitu Mbak Zee.
1: Yes. Kita infokan juga nih ya, untuk pelaksananya di hari Kamis 14 Mei 2026 jam 8 pagi sampai selesai. Untuk tempatnya di Ruang Serbaguna TB Suwandi, Kota Serang, Banten. Dan ini pastinya penyelenggara dari FPSPS IKBA atau Forum Pendidik Satuan PAUD sejenis IKB yang diketuai oleh Ibu Haja Kuratu Akyun SPAD AUD atau yang dikenal dengan Ibu Yuyun. Bu Yuyun, sebagai seorang guru nih Bu Yuyun, pernah marah nggak sih sama murid-muridnya?
3: Kalau saya kebetulan guru PAUD ya. Guru PAUD itu kalau marah harus dihindari. Jadi sebelum pergi ke sekolah itu bagaimana kita mengafirmasi diri kita, afirmasi positif bahwa kita bisa minimal bisa tersenyum 225. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, 5 detik.
0: Gitu ya.
3: Begitu. Karena marah itu sudah apa ya? Harus dihindari dari seorang guru, dan itu perlu terampil, perlu latihan gitu.
1: Berapa lama nih Bu Yun untuk pengalaman jadi gurunya Bu?
3: Saya kebetulan 30 tahun Mas untuk di guru, maka saya sangat tahu membaca kebutuhan para guru-guru saat ini, apalagi dengan perkembangan yang sangat pesat menghadapi anak-anak yang memang berbeda dari kami yang sangat jauh ya, apalagi Gen Z dan Gen Alpha itu, maka sangat perlu pelatihan seperti judul yang kami pilih.
1: Oke. Berarti 3 generasi ya Bu Yun ya, milenial, iya, Gen Z, generasi. Alpha, 30 tahun loh.
0: Oke. Memang kalau menurut aku secara pribadi sih nggak cuman profesi guru aja ya. Kayaknya semua profesi itu memang harus belajar untuk menanggalkan setiap masalah dan beban yang sedang dihadapi gitu sebelum masuk ke tempat kerja gitu. Benar nggak sih?
1: Benar, benar. Termasuk kita.
0: Termasuk kita ya.
1: Oke, Bu Yin, kalau di era digital ini kan kabarnya guru ini mudah stres gitu. Sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh para guru ini di era digital?
3: Sangat sangat berat Mas, karena di sisi lain memang itu sudah mau tidak mau menjadi konsumsi anak-anak. Tapi di sisi lain bagaimana seorang guru juga harus mampu memberikan edukasi literasi digital kepada anak-anak kita gitu ya. Maka tantangannya ya sangat luar biasa gitu. Dan nanti kalau apalagi kami di lembaga pendidikan, jika kami tidak bisa memberikan literasi digital dengan baik kepada anak-anak peserta didik kami, pasti juga efeknya, dampaknya sangat luar biasa juga.
0: Oke. Kalau dari Mbak Di mungkin ada yang mau ditambahkan,
1: gimana
0: silakan
1: nih,
0: Mbak Di.
1: Tantangan guru di era digital Mbak Di.
2: Ya, betul sekali tadi yang disampaikan Bu Yun, kita sekarang hidup di era AI, era artificial intelligence, tentunya tantangan digital itu menjadi yang sangat kompleks ya, serta perilaku siswa nih, ya kan, perilaku siswa yang menjadi tantangan pada saat kita sebagai guru dalam mendidik peserta didik. Ya, kemudian apa tekanan administratif, benernya Bu Yuyun ya?
3: Oh, benar.
2: Jadi nggak cuma ngajar, tapi diminta untuk buat laporan-laporan seperti itu.
3: Ya,
2: Bu. Ya, dan tidak menutup kemungkinan dari laporan itu kan ada due date-nya ya, ada cut off date-nya yang harus terselesaikan. Nggak cuma tantangan administratif, ada juga komplain dari orang tua. Nah itu juga itu yang kadang-kadang bikin overthinking. Bener Bu Yuyun ya?
3: Nah, bener banget. Sudah gitu kita diimbangin dengan kesejahteraan gurunya.
2: Nah, seperti itu.
1: Makin kepikiran tuh Bu Yuyun ya.
2: Gajinya berapa Bu Yuyun kalau guru PAUD ya Bu Yuyun?
3: 1.200.000 Mbak Di.
2: Kepanjangannya apa tuh Bu Yuyun?
3: Sabar, jujur, tawakal, dan berdoa terus menerus.
2: Seperti itu Mas Dika dan Mbak Zia. Luar biasa nih guru PAUD kita ya.
0: Benar-benar profesi guru itu memang sangat melelahkan kalau menurut saya ya. Karena pagi kita sudah mengajar, pulang selesai mengajar pun kita itu masih ngerjain buat soal, mengkoreksi hasil ujian. Jadi banyak banget gitu pekerjaannya gitu. Belum lagi harus membuat kurikulum dan sebagainya, mengerjakan bagian-bagian yang murid tidak tahu. Mungkin kalau orang tua bilang, ah cuman jadi guru aja itu gampang gitu. Padahal itulah kenapa saya menarik diri dari profesi guru. Ini jadinya ya.
1: Bu Yun, biasanya yang dikomplain dari orang tua, para orang tua itu apa aja sih Bu Yun?
3: Wah, banyak sekali kalau soal komplain. Orang tua inginnya ya itu tadi, guru perfeksionis banget gitu ya. Tapi itu tadi, kadang yang sangat menyedihkan terutama di PAUD. Di PAUD kita sudah sangat paham banget bahwa tidak secara drill mengajarkan baca tulis hitung gitu. Tapi orang tua itu yang belum paham, belum diedukasi, mereka inginnya seperti itu gitu. Fokusnya bagaimana nih anak bisa baca tulis menghitung gitu. Padahal kalau di PAUD kita pondasinya kan tidak itu gitu. Nah, itu suatu salah satu tantangan juga Mas gitu.
1: Oke.
0: Ya, jadi guru ini juga dituntut untuk terus belajar gitu. Apalagi teknologi udah semakin berkembang, jangan sampai guru nggak tahu gitu ya Bu Yuyun ya. Jadi seorang guru ini dituntut untuk terus belajar, tahu tentang teknologi gitu. Ini menjadi satu faktor kesulitan nggak sih buat guru di zaman sekarang ini Bu Yuyun?
3: Faktor kesulitannya ya kami pasti sulit, tapi bukan berarti kita menyerah ya. Apalagi dengan generasi yang berbeda gitu. Mau nggak mau kita harus berimigrasi ke dunia digital juga gitu. Jadi sulit, kalau dibilang sulit ya sulit, tapi kita tidak menyerah itu.
1: Wah,
3: kita sebagai guru begitu.
1: Oke, Mbak Di, ini kan ada temanya tuh guru yang utuh gitu. Maksudnya seperti apa nih Mbak Di ya?
2: Iya, memang tema ini diambil oleh Ibu Yuyun dan tim. Bagaimana mempersiapkan anak-anak generasi paripurna di 2045 itu diawali dari guru yang utuh. Jadi guru yang utuh di sini maksudnya adalah guru yang sehat mental, yang sehat secara emosional juga, yang secara sosial ataupun relasi ini baik juga, dan secara spiritual. Sehingga guru ini bisa mampu hadir secara utuh sepenuhnya untuk siswa. Jadi maksudnya seimbang secara emosi ini nggak mudah meledak gitu. Marah boleh, tapi nggak boleh marah-marah gitu. Ya. Kemudian pikirannya, ya secara pikiran dia jernih, nggak overthinking. Begitu dikomplain orang tua murid misalnya di WhatsApp, besok pagi dia nggak bisa tidur tuh, ya kan? Ya, itu terlalu overthinking tuh kan. Nah, kemudian apalagi secara relasi, secara sosial ini bagus guru. Artinya apa? Sehat dengan murid, sehat dengan kolega, sehat dengan orang tua. Dan secara spiritual ini guru juga baik. Artinya apa? Punya tujuan, punya rasa bermakna ya kepada orang lain. Sehingga apa? Kita menganalogikan guru ini seperti sebuah gelas, Mas Dika dan Mbak Azi. Artinya kalau guru ini kosong, dia nggak bisa memberi. Ya, kalau guru ini analoginya seperti gelas, artinya dia pecah atau retak, bocor, dia akan kasih stres itu, emosi itu ke murid atau peserta didik gitu. Tapi kalau guru ini terisi penuh, dikasih ilmu seperti yang akan Bu Yun bawakan nanti, dikasih intervensi terkait hal positif, maka bisa menghidupi banyak orang. Ya, ini yang kita mesti bangun. Karena untuk melihat Indonesia Emas 2045 itu diawali dari kesehatan mental seorang guru hari ini. Seperti itu Mas Dika dan Mbak Zee.
0: Baik, jadi kita mengundang ya, acaranya ini buat hari apa ya?
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis besok. Ini onset atau offline ya?
2: Offline, iya, datang.
0: Okay.
2: Ya, kenapa Bu Yun ngambil tema ini? Tidak hanya menarik terkait kondisi guru, karena bulan ini adalah bulan kesehatan mental. Jadi cocok banget. Dan bulan ini adalah bulan pendidikan gitu. Jadi cocok sekali untuk menghadirkan kesehatan mental bagi para pendidik. Seperti itu Mbak Zee. Jadi okay banget diadain di bulan Mei ini sebenarnya.
1: Ini terbatas ya, kuota terbatas. Tersisa 40 seat lagi, benar ya Mbak Di? Dan
2: sekarang sisa 20 Bu Yun ya?
3: Udah sisa 5 seat lagi.
2: Luar biasa.
0: Buruan-buruan.
1: Ya nih, teman-teman semua yang mau ikut nih. Ini untuk guru PAUD SD SMP. Kapasitasnya untuk 200 orang. Sisa 5 seat lagi. Bisa segera daftar ke WA-nya 0812-8274-2415. Sekali lagi bisa WA ke 0812-8274-2415.
0: Ya, tersisa 5 seat lagi ya. Jadi buruan. Oke, baik Mbak Di dan juga Bu Yuyun, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia, dan perbincangan kita di pagi hari ini adalah kesehatan mental sebagai fondasi guru berkualitas.
1: Yes, tentunya akan ada pelatihan eksklusif bagi para guru. Ini untuk guru PAUD SD SMP, dan ini kuotanya sisa 5 orang lagi. Di hari Kamis 14 Mei 2026 jam 8 sampai selesai, bertempat di Ruang Serbaguna TB Suwandi di Kota Serang, Banten. Penyelenggaranya dari FPSPS IKBA, Forum Pendidik Satuan PAUD sejenis IKB, dengan Ketua Ibu Hajaku Ratu Akyun SPAD AUD, atau yang dikenal dengan Ibu Yuyun. Bu Yuyun, ini kan dengan pengalaman selama kurang lebih 30 tahun gitu loh. Bagaimana nih cara Ibu Yuyun untuk menghadapi komplain-komplain nih, Bu, dari para orang tua?
2: Iya, baik. Kalau kita sedang menghadapi komplain orang tua, yang pertama biasanya kita dengarkan dulu. Yang penting didengarkan orang tua ketika komplain, kita dengarkan. Kemudian kita juga sejenak tarik nafas panjang dulu. Jangan sampai ikut terbawa emosi dengan komplain yang diberikan oleh wali murid. Kemudian kalau kita pastikan kita sudah dalam keadaan emosi yang baik, tidak apa terpengaruh dengan apa yang sedang kita hadapi, baru kita bicara dengan penuh kesadaran. Itu yang biasanya kita kita lakukan. Yang saya lakukan.
0: Jadi harus tenang dulu gitu ya, ya intinya
2: tenang
0: ya.
2: Dulu.
0: Jangan sampai kita itu ikut terpancing emosi gitu.
2: Iya.
0: Baik, tapi pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan gak sih Ibu Yuyun sebagai seorang guru dalam menghadapi komplain dari orang tua siswa gitu? Udah berusaha untuk ditengahi tapi tetap tidak bisa memberikan ketenangan gitu untuk orang tuanya sendiri?
2: Pernah saya menghadapi hal seperti itu ya, karena yang dari wali murid sudah terlanjur emosi gitu ya. Tetap itu tadi, kita dengarkan. Yang penting kita dengarkan dan gestur tubuh kita itu menerima. Yeah. Menerima apa yang dia komplainkan gitu. Dan ketika kita tenang, insya Allah juga yang bersangkutan juga lama-lama amarahnya akan turun dengan sendirinya. Maka itu tadi, seorang guru jangan lepas dari senyum 225 tadi. Jadi mampu sekesel apapun, kalau sudah kita bisa tersenyum 225, pastinya amarahnya yang bersangkutan juga bisa agak turun gitu.
0: Jadi istilahnya itu senyumin aja gitu ya. Seberat apapun masalahnya, senyum dulu gitu ya.
2: Iya, senyum dulu. Senyum dulu dan tenang.
1: Oke. Mbak Adi, kalau bagi Mbak Adi sendiri nih, kenapa nih guru perlu resilience atau daya lenting?
3: Iya. Jadi penting sekali setiap guru ataupun siapapun ya, itu harus memiliki daya bangkit atau daya lenting, atau kita sering menyebutnya adalah resilience. Karena kan guru tadi yang kita sudah dapat gali dari Bu Yuyun adalah banyak menghadapi tantangan ya, banyak tekanan, perubahan-perubahan yang membutuhkan yang namanya kemampuan bangkit kembali. Apalagi sekarang di era digital. Dan contoh sehari-harinya adalah setelah mendapatkan kritik misalnya dari kepala sekolah ataupun komplain dari guru, ya guru lain ataupun dari orang tua murid, nah, guru harus tetap bisa memperbaiki diri nih, tanpa kehilangan motivasi gitu. Jadi kemampuan untuk bangkit ini, atau kita sebut beradaptasi, itu membuat guru menjadi tetap tangguh setelah mengalami krisis ataupun menghadapi tantangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru, yaitu ubah kegagalan menjadi bahan belajar, atau ubah kegagalan-kegagalan kemarin, tantangan-tantangan kemarin itu menjadi bahan evaluasi kita, ya. Dan yang penting, guru harus punya pemikiran yang bertumbuh, growth mindset, bukan fixed mindset gitu. Ya, jadi jangan bilang, aduh, capek sekali nih, udah bangun dari pagi ngajar dan sebagainya. Itu harus dibangun bukan fixed mindset, tapi growth mindset gitu. dan fokus pada progres-progres kecil ya setiap hari. Ya, walaupun progresnya sangat kecil, ya itu kita harus apresiasi kepada siapa? Kepada diri kita. Makanya guru harus punya daya lenting ataupun daya bangkit setelah mendapatkan krisis ataupun tantangan. Gitu. Seperti itu, Mas Dika. Jadi tujuan kita ini bukan guru yang tidak pernah memiliki tantangan atau tidak pernah punya pukulan emosi, tapi bagaimana kita sebagai guru menjadi guru yang utuh, yang bisa balik lagi, yang seperti kalau kita menyebutnya samsak, itu punya daya lenting ketika dipukul. Nah, itu yang mesti kita bangun nih nanti dalam pelatihan kita nanti gitu. Gimana
1: apa
3: caranya?
1: Ya.
3: Nah, itu harus datang tuh.
2: Harus datang.
1: Harus datang deh pokoknya kalau mau tahu nih daya lenting tuh biar bertambah atau resiliennya. Mbak Di, boleh dikasih tahu nggak nih dalam pelatihan nanti apa aja nih yang didapatkan dari para peserta?
3: Ya, jadi peserta akan dapat informasi terkait bagaimana sih ide praktek baik yang bisa dibawa pulang ketika setelah selesai mengikuti pelatihan ini. Dan setiap peserta pun akan mendapatkan yang namanya free assessment kesehatan mental dari kegiatan pelatihan ini. Dan akan ada solusi praktis atau best practice apa yang harus kita lakukan sebelum mengajar. Sehingga applicable dan implementatif setelah menghadapi atau setelah hadir di seminar kita nanti hari Kamis. Seperti itu, Mas Dika. So jangan ketinggalan, harus datang nih.
1: Harus datang.
3: Wajib ya.
0: Wajib datang. Jadi sebenarnya bagaimana nih sekolah dapat mendukung kesehatan mental untuk para pengajarnya nih? Silakan, Bu Yuyun mungkin.
2: Gimana, Mbak?
0: Bagaimana sekolah dapat mendukung kesehatan mental dari para pengajarnya?
2: Ya,
0: cara
2: dari
0: apa
2: cara
0: aja gitu.
2: Pengajarnya ya. Ya itu tadi Mbak, yang pertama pastinya nanti salah satunya sekolah untuk mendukung para pengajar untuk kesehatan mentalnya. Pertama lembaga khususnya kepala sekolah supaya mengikutkan para gurunya untuk mengikuti pelatihan ini. Karena ini jarang-jarang dan insya Allah kalau di Kabupaten Serang ini pertama kalinya gitu ya. Dan
3: mantap.
2: Dan ini sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Dan yang kedua bagaimana lembaga untuk mendukung para guru-gurunya dalam kesehatan mental, ya pastinya semuanya nanti ketika mempunyai pemahaman yang sama, kemudian juga ilmu yang sama dalam mengelola emosi dengan baik, insya Allah akan tercapai tuh, tercipta bagaimana seorang guru yang sehat mentalnya, sehingga pasti menyenangkan. Guru yang sehat mentalnya itu pasti menyenangkan dan pasti membahagiakan kepada murid-muridnya.
0: Berarti ini tuh seharusnya dilaksanakannya itu nggak cuma sekali ya Mbak Di ya, tapi dilakukan beberapa kali gitu dalam satu tahun gitu ya, dengan topik yang berbeda-beda. Gitu ya Mbak
3: Betul,
0: Di?
3: Saya sepakat sekali. Sama seperti halnya kalau kita ke dokter gigi gitu kan. Kan kita nggak setahun sekali ya. Nah, apalagi kesehatan mental gitu. Kesehatan mental itu butuh secara masif. Ya kan? Jadi tadi yang Bu Yun sampaikan, jadi setelah mendapatkan sesi pelatihan ini, guru akan lebih fresh, ya kan?
2: Lebih fresh.
3: Dalam mengajar.
2: Percaya diri.
3: Betul, percaya diri. Ya, tidak hanya mengurusi rumah tangganya, ya, tapi bagaimana dia begitu di sekolah, dia mengajarnya lebih bersemangat gitu. Setelah mengikuti aktivitas atau kegiatan pelatihan ini. Jadi problem domestiknya itu menjadi berkurang, bukan berarti kita nggak ada problem domestik ya, ada. Ya, tapi bagaimana kita meresponnya jauh lebih positif gitu. Dan kita akan kasih tipsnya bagaimana merespon sesuatu itu dengan lebih positif. Karena tekanan atau trauma itu bukan hasil dari sebuah kejadian, tapi tergantung dari cara kita merespon. Bagaimana cara meresponnya ya harus hadir di pelatihan ini.
0: Semoga aja pelatihan ini nggak berhenti cuma di Tangerang aja ya, tapi di kota-kota lain juga nanti akan diselenggarakan gitu, supaya kualitas pendidik di Indonesia ini semakin hari semakin baik.
1: Amin.
2: Iya, khususnya
3: Amin.
2: Provinsi Banten, 8 kabupaten kota.
1: Oke.
2: Bismillah.
3: Bismillah, amin.
1: Semangat ya buat teman-teman nih yang
3: Iya.
1: mau ngadakan untuk pelatihan eksklusif nih bagi guru. Bu Yuyun, kalau Ibu Yuyun sendiri lihat nih Bu Yuyun, beberapa belakangan kemarin kan banyak tuh kejadian-kejadian antara guru dan siswa gitu kan. Kalau Bu Yuyun lihat nih, tanggapannya bagaimana nih Bu Yuyun?
2: Maaf Mas, kurang kurang kedengeran
1: Oh iya.
2: suaranya.
1: Apakah udah terdengar jelas, Bu?
2: Sudah.
1: Nah, belakangan ini kan rame juga nih kejadian antara murid dan siswa gitu loh. Yang mungkin ada yang mendapatkan tindakan kekerasan, mungkin dari gurunya, kemudian melaporkan ke orang tuanya, kemudian orang tuanya juga protes gitu kan.
0: Saling
1: Kalau,
0: melaporkan
1: iya,
0: gitu
1: saling
0: ya.
1: melaporkan. Kalau Bu Yun sendiri menanggapi hal seperti ini bagaimana, Bu?
2: Iya. Itu tadi kita saya melihat ya dengan adanya mengadakan pelatihan ini karena memang riset dari Kemendikbud sendiri 56% guru itu memang mengalami kesehatan mental ya. Jadi ya kita perbaiki dari terutama dari guru dulu kalau bagi saya dari guru dulu ya bukan dari murid kalau murid muaranya di keluarga. Tapi kami sebagai lembaga pendidikan di mana tempat sesuatu yang nanti tidak baik bisa menjadi baik, maka ya dimulai dari gurunya gitu. Dari gurunya.
1: Oke, dari gurunya dulu ya. Kalau Mbak Di sendiri melihat gimana nih Mbak Di?
3: Ya, kalau saya melihatnya sebagai praktisi, kita ada dua hal ya. Jadi guru dan anaknya juga. Jadi dengarkan anak dengan tenang. Ya, orang tua juga perlu cerita anak sampai dengan selesai, tidak perlu melabel anak, tidak perlu menghakimi anak gitu. Memastikan kondisi emosional si anak itu juga aman ya. Dan kemudian pisahkan antara fakta dan emosi nih. Jadi jangan langsung membuat kesimpulan yang akhirnya kita viralkan di WhatsApp grup misalnya atau di media sosial gitu. Jadi perlu cross check apa yang sebenarnya terjadi, kapan itu terjadi, ada saksi atau tidak, bentuk kekerasannya seperti apa. Nah, itu perlu dikonfirmasi, tidak melabel gitu. Dan kemudian komunikasikan dengan guru dan sekolah. Jadi langkah terbaik biasanya itu bicara langsung dengan walas atau guru ya atau pihak sekolah jika perlu. Tujuannya apa? Tidak menghakimi, tapi klarifikasi, konfirmasi, mencari solusi dan mencegah konflik lebih besar. Nah, itu yang di sarankan oleh saya dan hindari langsung menyerang pribadi gitu, apalagi menyerang pribadi guru. Nah, itu nggak boleh tuh, mempermalukan guru di media sosial ya, mengajak massa sebelum ada kejelasan. Nah, itu yang menurut saya itu harus dihindari gitu. Nah, ini kan banyak nih bahwa orang tua murid akhirnya demo gitu kan. Nah, itu menurut saya perlu dihindari seperti itu. Jadi harus dicarikan klarifikasi, konfirmasi, cari solusi, mencegah konflik menjadi besar. Dan yang paling penting itu utamakan pemulihan anak. Jadi jika anak kita merasa takut atau peserta didik merasa takut, malu atau trauma, validasi semua perasaannya. Ya kan? Kasih rasa aman dan jangan menyuruh, udah kamu diem, nggak ngerti kamu. Ah, itu jangan tuh. Jadi kalimat yang baik yang harus kita lakukan adalah, perasaan kamu itu sangat penting. Yuk kita cari jalan terbaik sama-sama. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana utamakan tetap pemulihan anak, kita selesaikan konfliknya yang terjadi, tapi tetap tidak menyerang pribadi guru. Nah, seperti itu sih solusinya. Jadi sekolah juga tetap harus bertindak secara profesional. Ya, jadi sekolah tuh idealnya adalah mendengar kedua belah pihak, ya melakukan mediasi, ya membuat berita acara, kronologis, memberi pendampingan dan menindak jika memang ada pelanggaran. Ya kan, kalau terbukti mungkin ada kekerasan misalnya ya perlu evaluasi, ada penguatan-penguatan atau pembinaan bahkan tindakan sesuai aturan sekolah yang sudah disepakati bersama pada saat ijab kabul pertama kali masuk sekolah. Nah, seperti itu sih Mas Dika dan Mbak Sid.
1: Oke.
0: Baik,
3: mungkin Bu Yuyun mau nambahin tuh.
1: Ayo, silakan Bu Yuyun.
3: Nah, ini yang udah lebih pengalaman nih Bu Yuyun nih.
2: Kebetulan kalau di sekolah itu memang sudah ada TPPKS ya, tim pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah Mas. Jadi insya Allah penanganannya seperti yang tadi diutarakan oleh Mbak Di dengan alur yang sama. Intinya memang itu tadi, kita harus bisa mendengarkan kedua belah pihak, kemudian tidak menjudge guru maupun murid, tapi bagaimana semuanya itu kepentingan terbaik bagi anak gitu.
1: Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, mungkin untuk Bu Yuyun dan Mbak Di. Mengapa generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang sehat mental? Silakan Bu Yuyun.
0: Ya, silakan. Halo?
2: Mbak Di?
3: Ya, ya. Baik, jadi kenapa kita membuat seminar ini generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang sehat mental. Jadi anak-anak kan belajar bukan cuma dari pelajaran. Anak-anak belajar bukan cuma dari kurikulum nih, Mbak Zee dan Mas Tika. Tapi dari energi. Energi guru, energi kepala sekolah, sikap, dan keteladanan dari guru. Jadi sebagus apapun sistem pendidikan kita, kalau tidak ada teladan dari guru, itu kita bisa sebut namanya samjuk, Bu. Apa samjuk, Bu?
1: Sama juga, juga bohong.
3: Iya.
1: Bahasa Korea tuh.
3: Bahasa Korea, betul sekali. Jadi guru yang sabar, yang suportif, ya itu bisa membuat anak lebih percaya diri. Ya kan? Lebih berani berkembang. Oleh karena itu apa? Ya kan? Kita harus bisa memprioritaskan yang namanya well-being guru dalam pendidikan. Okay. Ya, guru mulai belajar mencintai dan merawat dirinya. Ya, ingat bahwa guru yang pulih, guru yang utuh, itu lebih berdampak ke masa depan. Jadi guru yang sehat mental nggak hanya mengajar lebih baik, ya, tapi juga bisa melahirkan generasi yang kuat. Dan itu dimulai dari kapan? Dari sekarang. Dan nggak boleh tunda lagi. Seperti itu, Mas Tika dan Mbak Zee.
0: Okay. Mungkin Ibu Yuyun,
1: mau menambahkan?
2: Iya. Iya. Dari saya, kesehatan mental guru yang baik, itu pastinya berdampak yang luar biasa kepada peserta didik. Jadi untuk membangun generasi emas paripurna 2045, kita sepakat bahwa kesehatan mental seorang guru itu menjadi fondasi yang utama agar terwujud itu tadi generasi

Baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran kita. Semoga bisa.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang semua responers. Selamat menyambut hari Senin kembali. Semangat di hari Senin ini ya, tepatnya di tanggal 11 Mei 2026. Seperti biasa untuk program di hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 11 hingga pukul 2 siang nanti, kita bakal bernostalgia dengan lagu-lagu tahun dari 70-an hingga tahun 2006, tentunya dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Kali ini bersama Marin yang bakal menemani responders. Dan tentunya untuk semua responders yang lagi beraktivitas, tetap semangat. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya, karena sepertinya matahari cukup bersinar cemerlang. Tentunya jangan sampai cairan dalam tubuh kita tuh kekurangan ataupun dehidrasi. Dan juga sambil menemani aktivitasnya responders di pagi menjelang siang ini, atau lebih tepatnya udah masuk siang gak sih ini ya, biasanya udah mulai ngantuk, udah mulai capek, atau gak udah mulai bosan mungkin ya. Nah, di sini Marin bakal menemani segala aktivitas responders dengan lagu-lagu nostalgia. Jadi Marin mengajak dan mengundang semua responders, ayo bergabung bersama Marin kali ini untuk berbagi lagu-lagu lawasnya, lagu-lagu kenangannya, baik dari Indonesia ataupun mancanegara, di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau juga bisa dari via WA di 0811-6622-930. Nah, responders gak hanya dari WA ataupun kontak, kamu juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, dari Instagram, ataupun dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu yang bakal kita putarkan dan siaran hari ini di aplikasi Radio Jalur Hati ataupun di live streaming kita di website www.responradio.com. Dan juga bisa langsung dengerin dari radio tentunya ya responders. So itu dia ya responders, Marin tunggu semua cerita-cerita responders. Dan jangan lupa untuk dengerin radio ya, karena radio itu ibaratnya radio belum punah ya responders, radio masih selalu ada. Dan ngomongin tentang radio, sesuai dengan satu lagu yang bakal menemani di siang hari ini, dari Sheila on 7 Radio.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart, kembali membawa kita ke masa-masa nostalgia ya Responders. Band yang satu ini tentunya telah mengeluarkan lagu yang sangat indah tentang sebuah dengan makna ya, menceritakan bagaimana penyesalan mendalam, terus juga adanya kejujuran emosional dan keinginan tulus untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Lagu ini juga mengisahkan seseorang yang menyadari bahwa kesalahannya yang di masa lalu sering menyembunyikan perasaan atau bersikap egois, dan kini dia berusaha untuk membuka diri untuk kesempatan kedua. Wow, lagu yang sangat ini lagi viral banget di jadi soundtrack ataupun pengisi suara di berbagai konten-konten di TikTok tentunya ya. Dan kayaknya juga lagu ini kayaknya relate banget dengan beberapa anak muda zaman sekarang ya. Emang kalau ngomongin lagu nostalgia itu Responders enggak hanya sesuai dengan untuk orang tua kita aja, tapi di Retro Siang ini kita juga mau memperkenalkan berbagai lagu-lagu nostalgia tentunya untuk Gen Z-Gen Z yang anti dengan nostalgia. Oh enggak gitu maksudnya. Kita bakal berbagi playlist lagu-lagu lawas yang ternyata punya makna yang dalam tentunya, atau makna-makna yang bagus nih. Nah jadi untuk semua Responders yang juga punya lagu-lagu lawas favoritnya ataupun punya makna tersendiri dari lagu itu, boleh banget langsung saja di request ya, dan kita berbagi playlist lagu lawasnya hari ini di program Retro Siang. Bisa langsung masuk di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau juga bisa bergabung di Arif via WA di 0811-6622-930, dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, salah satunya dari live TikTok kita di siang hari ini di Respon Radio 93.0 Official. Kemarin tunggu semua requestan dan cerita dari Responders, dan tentunya dari via WhatsApp kita sudah bergabung nih. Ada Om Boy yang sudah menyapa kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kali ini Aba atau Om Boy ini tidak menyapa dengan malam Marin. Request lagu Mengapa Tak Pernah Jujur versi rocknya ada gak Marin? Oke bentar ya Aba, nanti Marin cari untuk lagu yang ini. Terus juga ada lagu dari Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati. Wow, ini sepertinya curahan hati langsung dari Om Boy ya, sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya. Dan ada salam-salam juga dari Om Boy di siang hari ini. Salam untuk semua Responders. Oke, semua Responders dapat salam ya di siang hari ini dari Aba kita, dari Om Boy. Dan gak hanya dari WA aja ya, tapi di siang hari ini juga sudah bergabung dari live TikTok kita yang sudah berbagi requestan lagu. Tadi ada dari Bang Tata Rustendi yang sudah berbagi playlist lagunya dari Dewa 19, lagu lawas kali ini yang berjudul Separuh Nafas. Juga tadi ada dari Bang Diki yang seperti biasa Kak, Suratan dari Tommy Jepisa. Oke, ditunggu nanti ya semua Responders requestan lagunya. Dan untuk itu kita dengerin dulu yang pertama kali ini dari Bang Tata ya, Separuh Nafas dari Dewa 19.

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

Satu lagu dari Tommy Jepisa Suratan, tentunya special request langsung dari Bang Diki ya. Sudah sekaligus membuat kita bernostalgia kembali dan di menit ke-37 di jam yang pertama ini ya Responders. Dan tentunya buat Responders semua yang mau berbagi requestan lagu-lagu lawasnya, lagu-lagu favorit, mungkin lagu-lagu yang penuh makna ataupun penuh nostalgia di siang hari ini dari tahun 70 hingga tahun 2006, boleh ya, masih marin tunggu tentunya hingga pukul 2 siang nanti. Jadi langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 dari via kontak dan juga bisa dari via WhatsApp kita di 0811-6622-930, atau juga bisa bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram dan live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Office. Dan jangan lupa nih untuk dengerin streaming kita di www.responradio.com. So ya Responers, kalau ngomongin nostalgia ataupun kembali ke masa kecil, dan tentunya rasanya dulu ya pas kita kecil itu bahagia itu sederhana banget, karena cuma modal main sampai lupa waktu, pulang dimarahin karena maghrib masih di luar rumah. Belum lagi dulu tiap pulang sekolah pasti ada aja permainan yang kita tunggu untuk dimainkan, entah itu bersama teman-teman sekitar rumah, bersama teman-teman di habis pulang sekolah, ataupun yang dimainkan sendiri. Dulu tuh belum ada yang namanya gadget yang kayak sekarang, dan tentunya kita punya banyak cara buat seru-seruan. Ada yang tiap sore mungkin main petak umpet, terus juga benteng, kelereng, lompat tali, kejar-kejaran, sampai ngos-ngosan, dan bahkan kadang cuma modal kardus atau botol bekas aja udah bisa jadi suatu permainan yang baru. Nah, kalau soal game ya, kalau kita bicara tentang game-game dulu ya, generasi dulu pasti ngerti banget rasanya nunggu giliran main di rental PS. Atau juga ada yang rela nabung buat beli kaset game gak sih? Atau juga main game HP jadul yang tombolnya dipencet keras-keras. Aduh, kalau ingat itu lucu banget ya Responers. Dulu grafik game sederhana aja udah bikin kita senang. Nah, di siang hari ini, Marin mau mengajak kita semua nih untuk bernostalgia. Coba diingat-ingat lagi dulu permainan atau game apa yang paling bikin kita semua ataupun Responers kangen ke masa kecil. Dan kalau bisa balik ke suatu hari di masa itu, kira-kira kamu mau main game apa sih? Atau apa game yang paling ingin kamu mainkan? Nah, boleh banget untuk menjawab pertanyaan Marin ya, atau berbagi cerita tentang topik kita hari ini. Kita bakal bahas seputar game-game dan masa-masa kecil dulu. Jadi untuk itu Marin tunggu requestannya di requestan dan juga ceritanya di sore hari ini. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari requestan Bang Alex yang sudah bergabung ya, My Love dari Westlife, dan diikuti lagu requestan dari Bang Tio, Melayang dari Ungu.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Pance Pundang, Mengapa Tak Pernah Jujur. Special request langsung dari Om Boy, tentunya tadi telah menghantarkan kita di menit ke-53 ya responders. Dan juga responders, kita masih akan menemani waktu-waktunya nostalgia responders di siang hari ini. Sebelum kita pamit undur diri, tentunya kita akan ditemani dengan satu lagu special request kali ini dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Bunda sudah menyapa kita semua dan Bunda mau request lagu yang pertama Bung dari Emilia Contessa, serta juga nanti akan dilanjutkan lagu mancanya yaitu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ada salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusia respon dan semua respon responders istimewa untuk Ananda. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Oke Bunda, akan langsung marin putarkan ya lagu Bunda kali ini yang dari yang pertama dulu dari Whitney Houston, I Will Always Love You.

Satu lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You, tentunya menjadi lagu penutup kita di jam yang pertama ini. So, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi dalam program Retro Siang dan masih bersama Marin di jam kedua nanti setelah pukul 12. Jadi, tetap beresonansi di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Michael Jackson, Michael Jackson, Heal the World. Aduh, lagu yang kembali membuat kita bernostalgia ya, responders. Dan dari live TikTok kita sudah ada yang berpendapat nih. Katanya salah satu lagu terbaik dari Michael Jackson. Iya sih, apalagi kalau ngebaca lirik-liriknya ya, yang mungkin lagi relate banget dengan situasi dan kondisi kita saat ini. So, terima kasih untuk Bang Cak yang sudah request lagu yang sangat indah ini di siang hari ini ya. Selain membawa kita bernostalgia, juga ternyata lagu ini penuh makna bagaimana ketika kita harus melihat sekitar kita. So, untuk itu responders, kita sudah kembali lagi dalam program Retro Siang, tepatnya sudah masuk di jam yang kedua. Tidak terasa ya, sudah satu jam berlalu dan saatnya kita masih bernostalgia tentunya dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006 di siang hari ini sambil menemani waktu istirahatnya responders tentunya. Dan untuk semua responders yang mau berbagi requestan lagu-lagu lawasnya atau juga mau berkirim-kirim salam ya, yang lagi dirantau, yang lagi LDR, atau mungkin yang pokoknya lagi aktivitas apapun, boleh banget langsung bergabung bersama kita di 0821-5566-8003, serta juga bisa bergabung dari 0811-6622-930 dari versi WhatsApp tentunya. Dan juga bisa bergabung kok dari live TikTok kita di media sosial tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Kita sapa-sapa dulu untuk semua responders yang sudah bergabung di siang hari ini dari via WhatsApp, dari via live TikTok ya. Ada Bang Tio dari Kediri. Halo Bang Tio, selamat bergabung. Bang Tio udah stay dari tadi nih. Ada Bang Alex Moon yang juga datang dari Samarinda. Ada Bang Enjang yang datang dari Jawa Barat, dari Sumedang. Terus juga ada Bang Cak, ada Bang Wan Tertin, ada Bang Rian H, ada Uda Fitro, ada Bang Surya Gede Surya, ada Bang Tonang, ada Bang Nana Sujana, Fitri Aryansyah, dan banyak lagi. Ada juga Bang M. Talib, siang-siang juga abang. Dan tentunya terima kasih untuk semua responders yang sudah stay di live TikTok kita ya. Kalau mau request-request lagu lagi, boleh banget langsung aja di kolom komentarnya, nanti ketik judul lagunya. Dan tadi juga kemarin udah membahas beberapa ya, kita ada topik hari ini tentang kalau kita kembali bernostalgia ke masa-masa kecil ya, kalau kita ingat-ingat lagi, kira-kira kamu punya satu permainan atau game apa sih yang pingin banget kamu mainin lagi dan paling kangen di masa kecil? Atau kalau bisa balik ke masa nostalgia ataupun masa kecil, kira-kira kamu pingin main game apa sih tentunya? Untuk itu boleh ya langsung aja yang mau berbagi ceritanya di siang hari ini, marin tunggu sambil menunggu cerita dari responders. Ayo kita dengerin dulu satu lagu kali ini dari requestan yang sudah masuk, yaitu Bang Wan Tertin dari Queen yang berjudul Love of My Life. Dan juga nanti akan dilanjutkan lagu tambahan dari Bunda Dua Putri, Bung dari Emilia Contessa.

0: Satu lagu dari Scorpions, Always Somewhere, membawa kita bernostalgia ke tahun 1979 ya Responders. Dan lagu kali ini special request langsung dari Responders kita yang sudah bergabung di siang hari ini bersama kita melalui live TikTok tentunya, yaitu ada Bang ID Chelsea. So sudah bergabung juga ada Bang Aan nih yang masuk dari telepon interaktif kita. Kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Baik.
0: Oke, alhamdulillah baik. Bang Aan lagi kerja, lagi aktivitas apa nih? Atau lagi istirahat ya Bang Aan?
1: Lagi istirahat lah, ini lagi sambil makan siang.
0: Oh, sambil makan siang. Baiklah, sambil makan siang Abang mau ditemani dengan lagu nostalgia kah? Lagu apa nih Bang ya. Siang hari ini? Apa tuh Bang?
1: Biasa, lagu tema semua. Yang pertama dari Stella on Seven, Sahabat Sejati. Yang kedua dari Peter Pan, yang Sahabat.
0: Oke, Sahabat Sejati yang pertama dari Stella on Seven dulu ya Bang. Dan yang dari Peter Pan?
1: Yang Sahabat.
0: Oke. Oke ya Bang, nanti Marin putarkan ya Bang. Salam-salamnya untuk siapa nih Bang?
1: Ini buat rombongan semuanya Sahabat Sejati yang di Villa Mutiara. Mm-hmm. Yang dari buat semuanya, seluruh semuanya secara rombongan dari Sahabat Sejati saya yang di Villa Mutiara 04 Batang Saja. Mm-hmm. Termasuk buat Abid. Mm-hmm. Kemudian buat Adam, buat Alfat, buat Ilmi, buat Ibra, buat Alki. Mm-hmm. Dan buat semuanya aja rombongan Sahabat Sejatiku yang lagi mendengarkan Respon FM Radio Saja.
0: Oke, Abang. Dan semua untuk sahabat-sahabat kita semua ya Abang, yang mau, yang lagi dengerin kita ya. Atau juga yang lagi dekat kita juga Abang. Oke Bang Aan ya. Terima kasih ya Bang Aan. Dan
1: ini dari siapa ini?
0: Ini bersama Marin hari ini.
1: Spesialnya buat Kak Marin saja.
0: Oke, terima kasih Bang Aan untuk salamnya di siang hari
1: ucapannya
0: ini.
1: Ucapannya semangat terus siarannya ya.
0: Iya, terima kasih Bang. Abang juga semangat terus melanjutkan aktivitasnya ya Bang Aan.
1: Aku dari tadi pagi olahraga terus dari jam 5 sampai jam 7 terus dilanjut olahraga pagi istirahat.
0: Okay.
1: Dulu sebentar terus sholat, habis sholat makan siang.
0: Oke. Waduh. Produktif sekali ya di hari ini ya Bang Aan. Oke Bang Aan, selamat melanjutkan makan siangnya dan nanti akan Marin putar ya lagu special request dari Bang Aan ya Bang Aan. Ditunggu ya Bang Aan.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Dan responders itu dia ya, satu requestan dari Bang Aan yang sudah bergabung dari call interaktif kita dari WhatsApp. Dan untuk semua responders juga yang mau bergabung masih bisa dan tentunya masih Marin tunggu di bisa dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau bisa menelpon seperti Bang Aan tadi dari via WhatsApp di 0811-662-2930 atau juga bisa bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan melanjutkan topik kita tadi ya, sudah bergabung berbagai cerita dari responders kita nih kalau ngomongin tentang permainan yang ingin kembali diulang ataupun kalau kita mengingat masa-masa kecil kita dulu pingin banget untuk mainin. Yang pertama tuh ada yang namanya ucing-ucing, terus ada mengpul peluk-pelukan, terus main perang toel-toel. Jadi maksudnya itu permainan yang kayak kalau disentuh orangnya jadi. Oh gitu, oke. Atau juga mungkin lebih ke kayak kalau kemarin nih KJN ya, ada gak sih dari responders yang masih ingat KJN? Dan juga dari via WhatsApp kita, datang dari Bang Tio yang kayaknya nih berbagi ceritanya sekali ya responders. Dari Bang Tio kayaknya banyak banget deh kalau kita ingat kenangan masa kecil, apalagi seperti aku yang tinggal di desa. Kalau ngingat itu, dulu kita nggak pernah, kita nggak perlu yang namanya ponsel untuk ketemu. Karena di setiap habis maghrib kita datang di tempat yang sama. Dan akan selalu datang teman-teman kita. Ngobrol hingga larut, apalagi malam minggu. Tanpa bingung mikirin password wifi. Atau teriak-teriak kasar karena kalah main game. Aku juga ingat harus patungan dan sisain uang jajan untuk bisa sewa PS di tempat rental. Meski jauh jaraknya, tetap semangat menuju ke sana sambil ketawa-ketawa menggowes sepeda. indah saat malam juga udah tidak bisa dirasakan lagi saat ini karena bermain bersama. Oh iya, indah saat malam juga udah nggak bisa dirasakan lagi saat ini. Padahal dulu bermain bersama kunang-kunang yang masih banyak saat itu. Apalagi saat mati lampu, indah banget. Dan sulit untuk terulang saat ini. Mungkin sekarang kita udah bisa beli PS sendiri, bahkan versi terbaru, bisa beli bola plastik, bisa beli kelereng yang banyak. Beli mainan yang dulu cuma kita bisa lihat, tapi tidak akan bisa sama lagi rasanya. Bahkan jika saat ini kita punya ponsel bagus, bisa mempermudah komunikasi, tapi kita nggak bisa lagi ngobrol dengan teman-teman kita lagi. Mungkin hanya bisa pantau lewat story WA atau media sosial mereka. Karena kesibukan mereka masing-masing, mungkin juga saat kita ketemu, tak akan ada obrolan yang semenyenangkan dulu. Salam dari anak desa yang punya bahagia tiada batasnya. Dan cerita ini ataupun cerita dari Bang Tio ini juga diikuti dengan requestan lagu kali ini dari Bang Tio yang berjudul Jangan Takut Gelap.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: Siang responder, satu lagu dari Sheila on 7 ya. Sahabat sejati, tentunya special request tadi dari Bang Aan yang sudah bergabung dari telepon interaktif kita di siang hari ini. Aduh, tentunya lagu yang dikirimkan untuk sahabatnya kembali membuat kita bernostalgia juga ya tentang game-game ataupun permainan zaman dulu yang juga sering kita mainkan bersama teman-teman kita. Tadi juga sudah ada cerita dari Bang Tio yang berbagi ceritanya bersama kita di siang hari ini tentang bagaimana dulunya bermain game bersama teman-temannya. Dan dari via WhatsApp kita juga sudah bergabung kembali, ada telepon masuk dari Bang Tiar di Sulawesi. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Tiar?
1: Gue capek.
0: Apa, gimana Bang Tiar?
1: Baru selesai mencuci jadi capek.
0: Waduh. Habis selesai mencuci, emang ya berarti kalau habis selesai mencuci di sana cerah nih ya Bang, karena bisa ya, diperkain habis ini.
1: Kalau siang di sini cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti malam baru hujan gitu.
0: Oke, siap. Karena Abang lagi capek habis nyuci, mau kita temanin istirahat dengan lagu nostalgia apa?
1: Ini lagunya siapa ya?
0: Lagu dari siapa nih Bang?
1: Lagunya ada Jikustik.
0: Dari siapa Bang?
1: Jikustik.
0: Jikustik. Kemarin cari sebentar ya Bang. Oke. Ada, tapi puisi Bang.
1: Oh, cuma satu ya.
0: Iya, tapi Abang punya saran requestan judul yang lain biar Marin bantu cari dan juga nanti minta ditambahkan.
1: Untuk dikenang.
0: Untuk dikenang ya Bang.
1: Ya, itu lagu 2003 tuh.
0: Oke, dari Jikustik juga ya Bang.
1: Iya.
0: Oke, sebentar kita ya, cari.
1: Dikenang.
0: Oke, udah dapat Bang. Oke, nanti Marin tambahin. Ada. Nanti kita tambahin dulu ya Bang. Oke, salam-salamnya ya, ya. Untuk siapa Bang di siang hari ini?
1: Ya, salam-salam buat Marin, selamat bertugas.
0: Iya Bang.
1: Ya, karena pasti kalau siang-siang begini tuh bawahnya mengantuk.
0: Iya betul lagi Bang. Sudah waktunya untuk tidur siang ini.
1: Iya, apalagi sendiri.
0: Iya. Oke, selain untuk Marin, untuk siapa lagi Bang salam-salamnya?
1: Dan juga untuk kru respon radio di masa berada. Selamat santap siang. Di sana waktu jam-jam makan siang ya?
0: Iya, di sana juga sudah selesai ya Bang? Ya.
1: Udah nih, sini sebenarnya pukul 13 lewat tengah 2.
0: Oh iya, udah mau masuk jam sini. 2 di sana ya Bang? Iya Bang.
1: Iya. Okay. Terus kepada responder juga di mana berada, baik yang di TikTok maupun yang mendengar. Kayaknya itu aja deh.
0: Oke, siap Abang. Terima kasih untuk requestan dan salam-salamnya ya Bang. Ditunggu nanti lagunya ya. Marin tambahin dulu Bang lagunya.
1: Oke.
0: Oke Abang. Ya. Selamat siang Abang.
1: Ya, siang.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon dan interaktif juga. Satu requestan dan juga telepon sapaan ya dari Bang Tiar yang datang dari Sulawesi. Yang habis mencuci nih, jadi capek katanya, gak apa-apa responders. Dan untuk semua responders juga yang lagi beraktivitas mau nyuci maupun pekerjaan rumah yang lain, Marin bakal menemani dengan lagu-lagu nostalgia. Dan juga kita bakal bernostalgia tentunya di siang hari ini tentang permainan-permainan zaman dulu yang mungkin bisa membawa responders ke masa kecil. Atau kalau pertanyaannya dibalikin nih, kalau kembali ke masa kecil kira-kira mau mainin permainan apa lagi sih gitu. Dan dari live TikTok kita nih, dari tadi sudah bergabung bersama kita banyak sekali cerita-cerita ya yang sudah bergabung bersama kita, mulai dari ada dari Bang, tadi ada yang nanya nih Bang Cak, kira-kira tahu nggak tentang permainan bonch? Oke, kalau Marin sendiri pernah nih main bonch, itu yang kayak bola orange yang kalau misalnya jatuh itu dia langsung meletus gitu nggak sih? Terus juga ada snake devia, yaitu permainan ular-ular yang ada di handphone ya responders. Dan juga kita angkat kembali ya satu telepon dari Bang Aan di siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Iya, halo Bang Aan.
2: Ya.
0: Iya, halo.
2: Ini aku berbagi.
0: Gimana Bang Aan?
2: Mau berbagi cerita?
0: Iya, boleh. Apa tuh Bang Aan berbagi ceritanya?
2: Ini temanya tentang apa?
0: Tentang

Satu lagu dari Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Aduh, sesuai banget dengan Marin hari ini yang juga mau pulang ya responders. Karena gak kerasa kita sudah berada di penghujung jam yang ketiga dan juga menjadi penghujung program Retro Siang di siang hari ini. Terima kasih tentunya untuk semua responders yang sudah bernostalgia bersama Marin ya. Dan terima kasih juga sudah berbagi ceritanya di siang hari ini. Dan kembali kalau ngomongin ataupun ngobrol mainan dan game masa kecil, emang gak pernah gagal bikin kita senyum-senyum sendiri ya. Karena kita flashback lagi, ngingat teman-teman dulu, ngingat semua permainan yang kayaknya udah pernah banget ya kita mainin. Kadang juga kita baru sadar ternyata kebahagiaan dulu sederhana. Main sampai sore, ketawa bareng teman, atau pulang dengan baju kotor tapi hati juga senang. Dan mungkin sekarang waktu terus berjalan, kita udah sibuk dengan banyak hal, tapi kenangan masih kecil, masa kecil tetap jadi tempat paling hangat untuk kita pulang, ya sebentar lewat ingatan tentunya. Dan semua buat responders yang di siang hari ini sudah ikut nostalgia, semoga cerita-cerita kecil tadi bisa jadi pengingat kalau kita pernah punya masa yang begitu seru dan tentunya tulus. Marin pamit ya, terima kasih kembali untuk semua responders yang sudah berbagi cerita, sudah request-request lagu, dan tentunya sudah bersama kita selama 3 jam ke depan. Dan tentunya program Retro Siang akan selalu hadir di setiap hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 11 hingga pukul 2 siang. Sesibuk apapun sekarang, sisakan sedikit ruang untuk mengenang hal-hal sederhana yang pernah bikin kita bahagia. Karena belum tentu ya kita bisa kembali, andai pun kita bisa kembali, ya kita gak akan bisa mengulang kenangan yang sama. Mari tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you bye-bye. Satu lagu penutup andai dari Gigi.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang responders, kita langsung masuk ke berita pertama kita di siang hari ini, datang dari Kabupaten Padang Pariaman. Gotong royong persiapkan penilaian 10 program pokok PKK tingkat provinsi. Padang Pariaman matangkan kuranji hulu. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar kegiatan gotong royong bersama di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang, sebagai persiapan menghadapi penilaian gerakan 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan nagari, kader PKK, hingga masyarakat setempat. Berbagai persiapan dilakukan guna menyambut tim penilai provinsi, diantaranya penataan lingkungan, pembersihan kawasan, serta pembenahan sejumlah titik yang akan menjadi lokasi penilaian. Pemerintah daerah berharap seluruh persiapan dapat berjalan maksimal, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan representatif. Nagari Kuranji Hulu sendiri ditetapkan sebagai perwakilan Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat keputusan Bupati Padang Pariaman nomor 275 /KEP/BPP/2025 tentang penetapan pemenang lomba gerakan 10 program pokok PKK tingkat kabupaten tahun 2025. Penilaian tingkat Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2026 mendatang, di mana pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimis Nagari Kuranji Hulu dapat memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Semangat kebersamaan dan budaya gotong royong masyarakat dinilai menjadi kekuatan utama dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, sekaligus memperkuat peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Berita kedua, Polresta Padang usut kecelakaan beruntun yang menewaskan 4 orang. Kepolisian Resort Kota atau Polresta Padang, Sumatera Barat, tengah melakukan penyelidikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Padang Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada hari Minggu pagi. Insiden yang melibatkan 6 kendaraan tersebut terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polresta Padang Ibda Wadi mengatakan petugas kepolisian langsung turun ke lokasi kejadian usai menerima laporan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Langkah itu dilakukan guna mengungkapkan secara jelas kronologi kecelakaan yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian juga mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam insiden tersebut. Polisi telah mendata seluruh korban serta mengidentifikasi para pengemudi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun. Dari data sementara, total terdapat 14 korban dalam peristiwa tersebut dengan rincian 4 orang meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, 6 kendaraan yang terlibat telah diamankan unit Gakum Satlantas Polresta Padang sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Berita ketiga, Pemkab Padang Pariaman jajaki kerjasama dengan UNP bakal beri beasiswa bagi putra daerah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjajaki kerjasama dengan Universitas Negeri Padang atau UNP terkait program beasiswa bagi putra daerah yang melanjutkan pendidikan tinggi di kampus tersebut. Kunjungan pemerintah daerah dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman, Rudi Rahmat, bersama Kepala Bagian Kerjasama Mirwan Karni. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas persiapan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, sekaligus program bantuan uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa asal Kabupaten Padang Pariaman yang berkuliah di UNP. Program beasiswa tersebut direncanakan mulai berlaku bagi mahasiswa baru tahun 2026. Beasiswa nantinya diperuntukkan bagi mahasiswa yang terima jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau juga seleksi nasional berdasarkan tes ataupun jalur mandiri. Adapun penerimaan bantuan diprioritaskan bagi mahasiswa asal Padang Pariaman yang memiliki indeks prestasi kumulatif di atas 3, terdaftar sebagai warga Padang Pariaman, dan juga berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyebut program ini sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi putra daerah. Sementara itu, pihak Universitas Negeri Padang menyambut baik rencana kerja sama tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung dunia pendidikan.

0: dating sucks.
1: Just kidding.
2: Berita keempat di siang hari ini, update banjir di Kendari rendam 657 rumah dan 50 hektar sawah dan 2.985 jiwa terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 657 rumah warga terendam banjir akibat tingginya curah hujan yang melanda wilayah tersebut. Selain itu, sekitar 2.985 jiwa dilaporkan terdampak akibat luapan air yang terjadi di sejumlah kawasan permukiman. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan banjir terjadi di 15 titik yang tersebar di berbagai wilayah kota. Dampak terparah tercatat di Kelurahan Kambu, tepatnya di Jalan Mangkerai dengan 100 rumah terendam dan di Jalan Hidayatullah sebanyak 76 rumah terdampak banjir. Sementara itu, di Kelurahan Baruga sebanyak 23 rumah di beberapa RT ikut terendam banjir. Di Kelurahan Puasia sedikitnya 109 rumah di kawasan Jalan Kedondong dan Jalan Kampung Baru terdampak luapan air. Banjir juga merendam puluhan rumah lainnya di Kelurahan Wawa, termasuk 19 bangunan di kawasan Jalan Laode Hadi atau Lorong Veteran. Selain banjir, hujan dengan intensitas tinggi juga memicu tanah longsor di sejumlah lokasi. BPBD mencatat 6 rumah di wilayah Andohonu dan 1 rumah di Kecamatan Kendari Barat mengalami kerusakan akibat tertimbun material longsor. Saat ini BPBD Kota Kendari terus melakukan pemantauan di lapangan dan menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi.

Berita kelima, Mendes harap PAPDESI hasilkan rekomendasi sukseskan program prioritas. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yanri Susanto berharap Musyawarah Nasional atau Munas 2, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia, dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna mendukung implementasi program prioritas pemerintah. Menurut Yanri, rekomendasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh program Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana dengan baik hingga ke tingkat desa dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Mendes PDT menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah yang melibatkan desa, diantaranya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis atau MBG, serta Sekolah Rakyat. Pemerintah menilai peran desa sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program tersebut. Yanri juga mendorong desa-desa di Indonesia untuk bertransformasi menjadi desa tematik sesuai potensi masing-masing wilayah. Contohnya seperti Desa Ayam Petelur, Desa Ikan Nila, hingga Desa Buah dan Sayuran yang diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berita keenam, pengamat sebut Indonesia jadi motor utama ASEAN di tengah krisis global. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan kunjungan kerjanya di Cebu, Filipina, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan kerjasama kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan global, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi. Pengamat hubungan internasional, Teuku Rejasya, menilai Indonesia masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pembahasan strategis ASEAN di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang. Menurutnya, sejumlah isu penting yang dibahas dalam KTT tidak terlepas dari peran dan pemikiran strategis Indonesia. Rejasya juga menyebut Indonesia dinilai konsisten mendorong penguatan ketahanan energi, pentingnya konsultasi internal antar negara anggota ASEAN, serta kewaspadaan terhadap perubahan situasi global yang berlangsung cepat. Ia juga menilai Indonesia masih dipandang sebagai penggerak utama ASEAN di tengah meningkatnya persaingan geopolitik dunia. Lebih lanjut, Reza Syah juga mengatakan Indonesia menempati posisi penting sebagai primus inter pares atau negara yang paling banyak didengar atau dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan strategis di kawasan Asia Tenggara. Posisi tersebut didukung oleh kekuatan ekonomi nasional, jumlah penduduk terbesar di kawasan, letak geopolitik yang strategis, serta kapasitas diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

Berita ketujuh di siang hari ini, RI Bangladesh bahas pembentukan LHLN dan jaminan produk halal. Pemerintah Indonesia dan Bangladesh membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang jaminan produk halal, termasuk koordinasi pembentukan lembaga halal luar negeri atau LHLN di Bangladesh. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal global melalui standar, kepercayaan, dan kerjasama antar negara. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHA, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan pembentukan lembaga halal punya peran penting dalam mendukung kelancaran perdagangan produk halal internasional. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Bangladesh untuk Republik Indonesia, Tariqul Islam, menyampaikan komitmennya untuk mendukung proses pembentukan lembaga halal di Bangladesh. Dukungan tersebut disebut sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi penerapan kebijakan wajib sertifikasi halal di Indonesia yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah proses pengakuan sertifikasi produk halal asal Bangladesh yang masuk ke pasar Indonesia, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi produk halal Indonesia untuk memperluas pasar ke Bangladesh.

Berita ke-8, Barcelona juara Liga Spanyol setelah kalahkan Madrid 2-0. Barcelona memastikan diri menjadi juara Liga Spanyol musim ini usai mengalahkan rival abadinya Real Madrid dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-35 yang berlangsung di Spotify Camp Nou pada Senin, di mana kemenangan tersebut membuat Barcelona mengunci gelar lebih awal. Dua gol kemenangan Blaugrana dicetak oleh Marcus Rashford dan Ferran Torres pada babak pertama. Tambahan 3 poin membuat tim asuhan Hansi Flick kini mengoleksi 91 poin dari 35 pertandingan. Jumlah tersebut sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Real Madrid meski kompetisi masih menyisakan 3 laga. Real Madrid sebenarnya tampil agresif sejak awal pertandingan. Peluang pertama hadir melalui aksi Vinicius Junior pada menit kedua, tapi berhasil digagalkan penjaga gawang Barcelona Juan Garcia. Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat tendangan bebas indah Marcus Rashford yang gagal dijangkau oleh Thibaut Courtois. Selang beberapa menit kemudian, Ferran Torres menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan dari Dani Olmo dan memastikan kemenangan 2-0 bagi Barcelona.

berita terakhir kita di siang hari ini. Reza Jaga, Asa Indonesia di ARRC Buriram. Pembalap binaan Astra Honda Racing Team kembali menunjukkan performa positif pada putaran kedua Asia Road Racing Championship 2026 yang berlangsung di Chang International Circuit. Hasil terbaik diraih Reza Danika Ahren setelah finish di posisi kedua kelas Asia Production 250 atau AP250. Capaian tersebut menjadi hasil terbaik Astra Honda Racing Team sepanjang akhir pekan balapan di Buriram, sekaligus menjaga peluang Indonesia bersaing dalam klasemen musim ini. Reza tampil impresif pada race pertama yang digelar Sabtu setelah memulai balapan dari posisi kelima. Pembalap asal Yogyakarta itu bahkan langsung memimpin sejak lap pertama. Persaingan ketat yang berlangsung sepanjang 10 lap tidak membuat Reza kehilangan ritme balapan. Meski mendapat tekanan dari para rivalnya, ia tetap mampu mempertahankan posisi hingga akhirnya finish di podium kedua. Pada race kedua, Reza kembali tampil kompetitif, namun harus puas finish di posisi keempat sehingga gagal kembali naik podium. Sementara itu, Irfan Ardiansa yang turun menggantikan Muhammad Badli Ayatullah menunjukkan perkembangan positif setelah berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, Batamu Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana Pandanga dapat menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana, dalam program Cerita Minang, kami memberikan penyuluhan atau pelajaran seputar kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan agar kita bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Nah, kali ko kami akan membahas pemahaman dengan tema Katiko Suami Baranti Karajo. Mari kita simak basamu Dunsana Pandanga Kasadonyo.

0: Udah, Ba'a kok indak pai karajo udah hari ko?
1: Udah lita dia, karajo tarui tiu hari. Di kantua tekanan makin bare, target makin gadang. Lita udah dia, udah alah baranti karajo.
0: Onde, lita kece udah, kita sadonyo lita ma udah. Udah lama se baranti tanpa rencananan matang, dima tanggung jawab udah.
1: Udah sadar sadonyo itu dia, tapi udah ndak sanggup karajo di situ tarui do. Udah nio mencari karajo lain yang lebih elok. Janlah adiak menilai udah selamanya sajo.
0: Bukannya menilai udah selamanya, tapi awak ndak nio udah berhenti tanpa ado batu loncatanan lain. Udah pun berhenti karajo, ndak cari tojo awak dulu do.
1: Itulah dia, lapan wah isi kapaloko rasonyo. Udah minta waktulah untuk istirahat sambil mencari nan lebih elok.
0: Tasarah udahlah, manan karancak aja udah selah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Lina masuk nih. Apa kabar Uni?
2: Kabar elok. Sedang duduk berdua jo udah mah. Serius nampak cerita ko?
0: Iyo, itulah Uni, udah awak ko lah baranti pulo karajo. Lah stres awak jadinyo, ndak pulo mengecek jo awak dulu doh.
1: Bukan ndak nio mengecek do Uni, tapi lah sama seu tak ko rasonyo.
2: Ha, model ko lah, dengan Uni di. Memang situasi nan kini dihadapi ko, bare untuk kalian baduo. Tapi, justru kini waktu yang tape untuk saling mendukung. Bukan saling menyalahkan.
0: Tapi Uni, awak takut tak jadi apa-apa kalau udah ndak karajo. Pengeluaran keluarga ba'a Uni.
2: Kalau masalahnya memang barek bana, bisa juga dipikirkan kalau istri karajo. Jan takut minta bantuan dari keluarga atau kawan dake. Kalian pun harus membuat anggaran baru dan lebih ketat untuk kamu ko.
1: Iyolah Uni, awak pun rencana nio memulai usaha manggaleh ketek-ketek dulu Uni.
2: Itu rancak mah. Biarlah Uni coba bantu juo beko. Nan penting, kini kalian harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan elok. Jangan sampai masalah keuangan dan pekerjaan ko malah merenggangkan hubungan kalian. Inge, saling cinta dan menghormati itu dasar dari keluarga nan harmonis.
1: Terima kasih Uni. Awak merasa lebih lega kini.
0: Awak juga mulai tenang. Maafkan Yoda. Mari kita hadapi masalah ko sama-sama.

sanak pandang ngasadonyo, baranti karajo oleh seorang suami memang bukan sekedar kehilangan karajo sajo. Lebih dari itu, kejadian ko adalah perubahan gadang nan mengguncang fondasi sebuah keluarga. Rasa takui akan ketidakpastian, tekanan sosial dan beban ekonomi nan ado pada istri dan anak-anak bisa membuat suasana rumah menjadi penuh kerusuhan dan konflik. Namun, di balik sadonyo tu, tersembunyi peluang gadang untuk memperkuat ikatan keluarga dan menemukan cara hidup nan baru. Ketika suami memutuskan baranti karajo, acok bana inyo sendiri mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Mungkin ada rasa malu, takut gagal, atau bahkan hilangnya makna sebagai seorang pencari nafkah, membuatnya menutup diri. Di sisi lain, istri yang tadinya merasa aman dengan kestabilan penghasilan itu, tiba-tiba harus menghadapi stres dan beban yang lebih berat. Bahkan mungkin harus secapeknya mencari alternatif penghasilan tambahan. Iko wajar dan manusiawi. Ikolah ujian sesungguhnya dalam rumah tangga. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu memilih respon situasi tersebut. Apakah dengan saling menyalahkan atau justru dengan saling merangkul dan mendukung? Komunikasi nan tabuka dan jujur menjadi pondasi utama. Saling menempatkan diri di posisi masing-masing, menghadapi rasa khawatir dan luka di hati dengan empati dan kasih sayang. Istri paralu memahami bahwa suami bukanlah sosok yang gagal, melainkan sedang berjuang mencari jalanan baru. Suami harus menyadari bahwa beban yang dipikul istri barek juo, sehingga harus hadir sebagai partner yang penuh pengertian. Dalam kondisi serupa itu, pengelolaan keuangan keluarga harus secapeknya diperbaiki. Membuat anggaran baru yang realistis, mengutamakan kebutuhan dasar, dan bahkan mencoba mencari solusi lainnya. Sadonyo itu memerlukan keterbukaan dan kerjasama tanpa ego nan membabi buta. Tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual keluarga. Suami dan istri harus bisa menjadi tempat berlindung satu sama lain. Mencurahkan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, bisa juga mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling keluarga, dan tentu saja memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Jadi, untuk keluarga yang sedang menghadapi keadaan suami beranti karajo, jangan pernah menyerah. Ciptakan ruang untuk berdiskusi dan saling memahami. Ingat selalu bahwa keluarga adalah tim yang kuat, bukan lawan nan harus dilawan. Dengan cinta, hormat, dan karajo samo, segala tantangan bisa dihadapi dan dilalui.

Nah, demikianlah obrolan kita dun sana, Pak Rudi, istrinya Bu Wati, Jo Unilina. Di dalam keluarga nan sedang menghadapi masalah ketika suami baranti karajo, paralu adonyo komunikasi yang elok tentang membangun kembali harapan dan keyakinan bahwa bilo basamo inda ado kesulitan nan talalu bare untuk ditangguang. Suami istri yang saling mendukung akan mampu melewati masa krisis dan keluar sebagai pemenang dengan keluarga yang lebih arek dan penuh cinta. Yudun sana, terima kasih Allah mandangan siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk hadapi hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003.

55 66 8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bertemu balik di program-program kami selanjutnya.

0: Lontong, tolong.
1: Emang awak anggo sesorak minta tolong bantu orang di kajantu kok.
0: Ondeh nih, kepatang dan di kajanjang nih.
1: Hantu bak awak anglai. Wah ang kepatang di kajanjang bak kok kini awak minta tolong ya?
0: Ya tarasuyu sampai kini baru nih. Dari kajanjang kepatang tu tarasuyu sampai kini baru.
1: Jadi aponyo nan tarasu kini ku ada minguang lo dewa angko mah.
0: Ku ambo cerita angko nih, enak ya. Jadi kepatang tu ambo dikaja di anjang. Ambo panjek batang kayu gadang nih.
1: Ah sudah tu, batang kayu gadang ba anang panjek kini ko. Ba ko larian kata batang kayu.
0: Iyalah tibu ambo dia tiba batang kayu tu.
1: Ah tu?
0: Ambo ndak bisa turun lene.
1: Jadi ba alai?
0: Ndak bisa ambo turun lai.
1: Tu ba aja dinyo.
0: Ambo japui janjang pulang lai.
1: Jadi wa ang di batte batang kayu, janjang lo nang kawang japui.
0: Kalau ndak bisa ambo turun lene.
1: Ah tu ba alai?
0: Sesudah itu lari ambo langsung pulang nih. Tibu di rumah pintu tak kunci pulo nih. Ambo bae masuk sekali nih.
1: Jalan pintu tak kunci yang masuk. Andai batia-tiasi cari tuang tu deh.
0: Ya bentuk itu lo caru kami di kampung nih. Alah tibu ambo di dalam nih.
1: Itu.
0: Taraso paru ambo lapa nih. Ambo singkong tu buang tak berisi nih. Ambo...
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dun sanak pandang asadonyo. Ah, mbak akabanya di hari koko dun sanak di sore hari nan agak linok-linok sketek. Ah, linok-linok sketek bahasanya gini kuah. Yang agak galau-galau sketek ke di sore hari ko dun sanak. Ah. Tentunya senang sekali yo rasanya bisa kembali hadir ke mengawanan sore dun sanak. Ah. Dari jam 3 sampai jam 6 beko. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita. Di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sanak ko ha, yang di sore hari ko hari agak-agak kalam kini ya dun sanak ko di hari Senin sabalih Mei 2026 ko agak-agak kalam bentuk katurun hujan rasanya tapi dek dingin-dingin hari ko ya subana rancak untuk mandangan lagu dun sanak mungkin lagu galau atau lagu bagoyang mungkin kalau kecek Bunda Aries ya dun sanak yo kalau dingin-dingin ko rancak bagoyang kecek Bunda Aries kan mungkin untuk dun sanak yang nyori request lagu goyangnya di sore hari ko abulih bana dun sanak boleh bana bergabung bersama Dila di kontak WA kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sanak yang nyobagala-galau di sore hari ko marape sajo ke sosial media kita di Respon Radio 93,0 official. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ya, yaitu datang dari Bunda Dua Putri dun sanak. Ah. Sore Ananda, sore Bunda, semangat ya always Bunda. Kalau Bunda yang bergabung ko ha. Siang ko hande. Sore ko hande. Semangat taruh di ladainya kok. Soalnya Bunda ku pendengar setia mana kok. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Padang Lubu Along dari Echa Putri. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders istimewanya untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari kok tadi ada special request pula dari Diki dan sana nih request lagu dari Fauzana yang berjudul Takabe Gadih Rantau. Dan tadi Aurel bergabung pula. Aurel new request lagu dari Anggrek featuring Aprilian yang berjudul Aco Talompek Kato. Oke Aurel, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sanak yang new request bersama Dila di sore hari ko yang new lagu gue goyang, lagu galau atau saluang-saluang kesayangannya untuk untuk aju-aju awak atau unyang-unyang awak di sore hari ko boleh bana masih ditunggu requestannya. Dan jangan lupa dengan kita di streamingnya di www.respon.com radio.com. Dan untuk itu kita simaklah dulu satu lagu pembuka kita di jam pertama kok. Satu lagu dari Echa Putri yang berjudul Lubu Aluang Kapadang, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda berdasarkan jalannya waktu, perusahaan raksasa Microsoft terus berkreasi. Departemen Research and Development mereka mendapat kucuran dana yang besar sekali. Mereka tahu bagaimana membuat ayam yang bertelur emas. Tidak heran, mereka selalu selangkah lebih maju ke depan. Mengapa ada orang tidak mau berubah? Padahal kalau ia mau berubah, ia akan selalu berada di depan. Hal ini sebenarnya merupakan masalah pola berpikir, atau tepatnya sikap seseorang. Sikap ini adalah mutlak dan tidak dapat ditawar. Memang sulit untuk mengubah paradigma seseorang, namun sikap dapat diubah. Rotan hanya bisa dilekuk pada waktu masih muda. Bila sudah keburu tua, kalau ditekuk akan patah. Saran saya, lakukanlah berbagai perubahan tanpa melihat usia Anda untuk mendapatkan sukses di masa depan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Tentunya kita pernah melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower sutet 150 ribu volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli, jangan beraktivitas sembarangan di sekitar tower sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Aco Talompe Kato, special request dari Don Sanak kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko dan yo Don Sanak ya. Dan tentunya masih bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Don Sanak kasadonyo. Dan tentunya di sore hari ko mungkin untuk Don Sanak yang biasa bergabung melalui kontak kita di 082155666803. Kebetulan ada kendala seketek Don Sanak, jadi mohon buliah dialihkan Don Sanak di 08 sabaleh 66 22 930. Sekali lagi untuk Don Sanak yang biasa ma WA di 082 155 666 803, buliah pindah haluan ke WA kita yang selanjutnya Don Sanak di 08 sabaleh 66 22 930, atau ndak boleh bisa bergabung bersama kita melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di sore hari ko senang sekali rasanya masih bisa menemani Don Sanak dengan requestan-requestan terbaik dari Don Sanak kasadonyo. Mungkin Don Sanak yang nyoba bergoyang-goyang di sore hari ko atau bergalau-galau karena cuacanya yang galau pulo, buliah banaya Don Sanak ya, buliah langsung bergabung bersama Dila. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita tadi ado di TikTok, yaitu datang dari Abang Puji. Apakah Bang Puji masih di dalam? Bang Puji, Bang Puji neo request lagu dari Eja SM yang berjudul Cinto Sapandu Hati. Dan tadi di sore hari ko ada dari Mama Charlie Sikumbang ya Don Sanak. Mama Charlie Sikumbang minta tolong putarkan lagu Ube Kandenai dari Ria Amelia, dikirim untuk Dila, Uda Beng Beng, Bunda Queen, Bunda Dua Putri, Uda Jun Alamin dan semua penggemar Respon tanpa terkecuali, sukses selalu. Oke Mama, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan selanjutnya di WA masih ada pulau, yaitu datang dari Uda Ardi. Nah Uda Ardi request kali ke Don Sanak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uda. Uda Ardi MJM di Monas Pasausang nyo request lagu Minang nan bajudul Basayang Jo Bayang-Bayang dari Roger Firdaus. Oke, salamnya untuk Dila, Sarato, Kasadonyo, kru Respon Radio dan para fans atau pendengar setia dimanapun berada. Terima kasih Dila, terima kasih udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk Don Sanak yang masih nyo request-request bersama kita di sore hari ko, masih ditunggu requestannya, buliah mandangan kita pulo di streaming di www.responradio.com dan buliah pulo mandangan kita melalui live TikTok kita ya Don Sanak ya, di Respon Radio 93,0 Official. Dan kita juga ada aplikasi di Jati ya Don Sanak ya, untuk Don Sanak yang nyo request menangakan kita pulo di pulau, di luar pulau Sumatera yo, buliah bana yo dengan kita di aplikasi Dejati ajaleh suaranya beko Don Sanak. Dan tentunya kita dengan dulu satu lagu dari Eja SM yang berjudul Cinta Sapanu Hati, special request dari Bang Puji.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana kasadonyo. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Roger Firdaus yang berjudul Bas Sayang Jo Bayang-Bayang, special request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari Koyo dan Sana. Dan tentunya masih mengawanan Dun Sana tentunya dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana Kasadonyo. Dan untuk Dun Sana, Kiniko yang biasa bergabung melalui kontak kita di 082-155-66-8003. Boleh beralih Dun Sana ke 08-66-22-930. Bagi Dun Sana yang terlanjur mawe akasinan, boleh beralih Dun Sana ya di 08-66-22-930. Dan

kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk Densana yang new request-request melalui sosial media kita. Boleh bana langsung saja merape di Respon Radio 93.0 official. Dan kali ko ada requestan yo dari WA kita ya, datang dari Uda Jess ya Densana ya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari Kuala Lumpur Dila. Selamat sore juga dari Padang Pariaman Uda, Sumatera Barat. Selamat bertugas, semoga lancar sampai tuntas. Amin ya Robbal Alamin. Request lagu Rangsi Kumbang dari Zalmon ya Dila. Salamnya untuk penyiar Rangsi Kumbang dari Rangcaniago Onde. Yo dari, makasih banyak ya Uda yo. Salam pulau balik dari Rangsi Kumbang untuk Rangcaniago Uda. Kata-katanya hari ini Yodila yo, sabar dengan keluarga, keluarga adalah cinta karena disitulah kita saling belajar memahami. Sabar dengan orang lain adalah hormat, menjaga adab dalam setiap pergaulan. Sabar dengan diri sendiri adalah keyakinan, percaya pada proses dan perjalanan. Waduh, mantap banget kata-kata hari ininya ya Uda ya. Oke Uda, ditunggu lagunya spesial untuk Rangsi Kumbang dari Rangcaniago ya Uda ya. Dan tentunya lagu kau menjadi lagu penutup kita di jam pertama kau. Dan tentunya untuk Densana yang new request-request di jam kedua masih boleh Densana. Dan nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Cabia yang berjudul Ale sudah upek tibo, special request dari Bang Ipan. Dan untuk itu kita dengan dulu satu lagu dari Zalmon, Rangsi Kumbang, special request dari Rangcaniago.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

janganlah panik kau macam lihat kau mah. Tak elok sekatek fikir dia nak giah kau mau pek. Harusnya kau biar semangat dan biar rajin dia mencari. Ah, kau doa dan cek satu yuk surah sembahyang. Boleh apa tambah juara sakit gitu? Kau indah, mau pek kau mau pek. Kadang kau pegunjangan orang lain.

0: mama, ongkos ojek paling nikah, teh tak kena dek udah. Baru modal gitu dek udah tuh.
1: Ah, kan lain tau kok, ma. Kok perangnya aja kok lain? Kadang karek-karek suri nikah tuh.
0: Janganlah.
1: Teh keberubah kau.
0: Lain.

0: Ya, satu lagu dari Cabia yang berjudul Ale Sudah Upek Tibo, special request dari Bang Pan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama di Laiden sana ya di 93,0 FM Respon Radio di program Lama Bana. Nah, untuk Dun sana yang new request-request bersama di Laiden sore hari ko, alah budi request di kontak kita Dun sana ya di 082155668003, atau boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081166229. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun sana yang new request-request melalui sosial media kita, Buliah Bana Dun sana, dan tentunya nanti akan kita putarkan. Oke, kita angkat dulu telepon dari Ryan Dun sana. Halo, assalamualaikum. Mbak, kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat pulo Ryan. Nah, Ryan baru pulang sekolah kini kok.
1: Tadi lah kak, jam 10.
0: Unde, iya. Mbak ujiannya lai mantap rasa eh?
1: Lai kak.
0: Lai. Mana logat 50 kota tu eh?
1: Iya bona.
0: Iya bona, sama takah orang ngocu ya.
1: Iya.
0: Iya. Ryan ni request lagu apa kok?
1: Kalambek Datang dari LP.
0: Talambek Datang dari Elvi. Talambek Datang dari Ovi.
1: Ovi.
0: Oke, Ovi. Salam-salam Cik Lur Ryan.
1: Yang pertama untuk Kak Dila, Kak Cici, In, Joaul, Uda Jess, dan Kesadalan.
0: Oke. Oke, Ryan, ditunggu lagunya Ryan, nanti akan kita putarkan ya.
1: Jika.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Ryan. Oke. Dari Ryan Dun sana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya. Orang 50 kota adi awak ko kira Dun sana. Dan tentunya di sore hari ko sudah ada requestan dari Bang November gitu. Yang new request lagu dari Febian yang berjudul Katiko Cinta Musti Mangalah. Oke, Abang ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan di WA sudah bergabung pula ada Ami gitu ya tadi. Yang sempat nanyo ba WA-nya yang tuh dilah. Akhirnya bisa ya Dun sana. Yo, di 082155668003 terus sana. Ah, jadi Ami request Rek Dong Cinta Patah Bacinto, boleh Ami dari Ratu Sikumbang. Mbak kok galau pulo Ami gitu sore hari kok ya? Mungkin di hari dingin kok, mana lama dibawa bagalau. Oh iya. Untuk Dun sana untuk itu kita danganlah dulu nah. Dun sana ya satu lagu dari Ovi Fristi yang berjudul. Oke, kita angkat dulu dari Nenek Dun sana. Halo, assalamualaikum Nenek.
2: Waalaikumsalam Dila.
0: Mbak Akabanyo Nenek.
2: Nenek sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kakek?
2: Kakek kumat lagi.
0: Tapi lagi di rumah kan Nenek?
2: Lai.
0: Oke. Semoga cepat sehat kakek ya Nenek. Nyumbal lambek-lambek tuh mau Nenek.
2: Ayolah, Min.
0: Iya. Mbak Nenek, hujan di situ?
2: Baru-baru gerimis.
0: Oh, baru-baru gerimis. Iya, ada apa tuh, Nenek?
2: Oh, Dila, waktu hari Jumat, radionya mati je lah.
0: Ayonya ada perbaikan, Nenek. Mbak, kini suaranya Nenek, jaleh kan, Nenek?
2: Kini iyalah.
0: Agak kareh suaranya gini, kan? Iya, patang tuh ada perbaikan, Nenek. Tuh dia gawa libur, loh.
2: Iya, waktu itu kan sudah minta lagu Nikir Dila siang-siang kan. Mati ada lagu Nikir.
0: Iya, karena itu mah Nenek sedang perbaikan. Tuh, wak sudah ada lagu Nenek. Patangko nak sudah lagu Nenek, nak luntaputan lagu Nenek ada.
2: Alun.
0: Iya, cuma minta maaf wak Nenek ah.
2: Tadi lah minta sama Marin tadi
0: ya. Ah, minta sama Kak Marin lah itu.
2: Iya.
0: Ni request lagu apa Nenek sore hari kok?
2: Jodoh Nanta Gantikan sama Andra Respati.
0: Jodoh Nanta Gantikan dari Andra Respati. Oke Nenek. Di segmen selanjutnya boleh ya Nenek. Tadi lah tabacuan request orang salah kok Nenek.
2: Ah jadi.
0: Ajan bisu aja lah. Ajan bisu aja lah, kalau bisu tu nak takutai dah.
2: Nah itu mako eh.
0: Oke Nenek, bisuak tuh bisuak lo tuh. Yo, salam-salamnya Cik Nenek.
2: Salam-salamnya pertama untuk bilang untuk Marin, untuk Cici, untuk Sepenari, Jojo, Aul, untuk Queen, Ipan Niterwe, Pak Abdullah, udah alamin. Ah, nenek sedang melayani dia Nazia.
0: Iya. Adi nenek, ditunggu lagunya nenek nanti akan kita putarkan.
2: Oke.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nenek Yumna ya dan sana tadi dari Amia kini dari neneknya nyutuk lengkap sudah kalau Yumna. Koyo merequest kadang Yumna aja yang merequest marun sana. Kadang Omega kadang merequest yo lengkap sudah keluarga Yumna di radio ya Yumna. Lasuah keluarga bergabung tuh lasuah tuh dan sana. Berarti banyak yang memang ada statementnya radio keluarga Anda tuh kira ya. Dan tentunya di kita dengarlah dulu satu lagu dari Ovi Fristi yang berjudul Talambek Datang, special request dari Ryan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: dia satu lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Patah Bacinto, special request dari Ami gitu ya dan sana. Oke, kita angkat dulu dari Uda Sultan Letter W kali kau dan sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dila.
0: Mbak Aka banyo kali kau Uda.
1: Kalau kabar kini koha anak orang dari bawah kamba. Inyo kabalai membeli pokat. Kalau lah menangah suruh Dila. Alhamdulillah ambu sehat.
0: Alhamdulillah senang pulo kami mandanganya ya Uda ya. Oke.
1: Okay. Senang lah. Kami senang pulo. Alhamdulillah bala kabar kini tu.
0: Kabalai sehat Uda. Tapi nak ada pantunnya kini ke doha? Belum bahasa dia lah
1: doha. Ya, itu doha. Ini lah jawi lah, jawi lah. Tidak nyanyi pantun nak masalah.
0: Iya. Lain tak hujan di sini noda?
1: Kini lah hujan dah tadi, hujan seketiknya.
0: Hujan seketiknya,
1: iya. Kato-kato, nangko untung hujan lahari kat sadarok jadi juga. Ya lurus jalan ke Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Ambali santok serato lado. Aku le lontang le hujan lari gak sadar jadi juo. Tanaman alah pingsan gini.
0: Iya udah.
1: Nyuri ke seramnya tanaman Pak Amrullah kau banyak-banyak hasil masukkan begini gitu-gitu.
0: Boleh sama apa namanya tuh? Nanya aja pada Pak Amrullah ya.
1: Iya, nanya pada Pak Amrullah suak aja lupa kami-kami kau Pak.
0: Ya di doan kau Pak.
1: Iya, kau tidak anggap apa di lab kan doa.
0: Iya, apa request saya sore hari kau dah?
1: Kini kau request saya kini kau dari Mak Lepoh jo Pia Unyui.
0: Apa judulnya tu dah?
1: Judulnya Cafe Jando. Cafe Jando.
0: Cafe Jando.
1: Iya.
0: Konde, lain pula yo request lagunya yo Cafe Jando bagai.
1: Iya.
0: Nyo ada dosa. Kini kau kita tinggal. Aduh-aduh se Mak Lepoh ko gebrakan-gebrakan ayo Cafe Jando bagai.
1: Iya itulah Mak Lepoh ko nyaka be orang ketawa ketiwi kan Mak Lepoh kan bidang itu.
0: Kalau yo.
1: Ya kalau awak bidang awak minta mari kuih saja. Oh nya, awak nak pandai itu doh.
0: Iya, lai ado dari
1: Mak Lepoh. Lai ado ya, ada apa terus boleh dihoyak mana.
2: Salam yang pertama mana kau untuk Dila. Kau salam teragak puka lah barari kau nak
0: bertemu. Nenek.
1: Jangan mewakili kru respon tu sadu Allah tu di mana saja berada, maupun di rumah maupun di studio tu. Tak lupa tu Pak Amrullah gitu tu lah selesai bertanam tu lah. Mudah-mudahan tepik kadang pedinya tu lah. Hasilnya bisa kau memuihkan daknya tu lah.
0: Iya.
1: Tak lupa tu benda queen kita tu ha. Ada dah beng-beng, ada Pak M, ada jo namanya tu udah Sultan Pemenan, ada Mak Kak Uci. Ada kesadu-sadu Allah lah dia lah. Responders kita sadu Allah tu. Dapat salam dari Ambu tu ha. Di kawasan meninjau tetangga Pak Amrullah.
0: Okey, udah. Ditunggu lagunya.
1: Ayo spesial aku dia lah. Untuk bidodari awak ko.
0: Iya.
1: Nah, selalu menemani tu ha.
0: Ya nak mau tinggal tu dah.
1: Oh, tu nak mau tinggal tu kalau tinggal apa ko? Rumi awak bakat tu aja ya ko keluar lagu eh.
0: Okey, udah ditunggu lagunya udah nanti.
1: Jadi Dila, terima kasih Dila.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Sultan Letter W yang sudah tergabung bersama kita di sore hari kue dan sana. Oke, udah ditunggu lagunya Cafe Jando ya. Dari Mak Lepoh ya udah ya. Dan tadi ada special request pula dari Nenek. Yang new request lagu Jodoh Nanta Gantikan dari Andara Swati ya Nenek. Oke. Dan tadi ada special request pula kok di sore hari kok. Dari

0: Oke, tadi ada special request pula dari Bang Farhan ya, yang nge-request lagu dari Fauzana yang berjudul Mananti Jawe Cinto. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih nge-request-request bersama kami, ditunggu lagunya dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Mak Pono featuring Upi Unyi yang berjudul Cafe Jando, special request dari Uda Sutan Letterway.
1: Oh, iko karajo udah kini. Kalua malam tibo pagi.

tadi salah ya, satu lagu dari Fauzana yang berjudul Menanti, muatan berisi special request dari Bang Farhan dan sana. Menang, menang, menang.

0: konslet di bawah tiang listrik udah. Adan kena utase dia udah mah. Nambah-nambah nase lah.
1: Ape itu kalau hari hujan diangke, lama-lama dipacit di tangan, tegangannya tinggi.
0: Iko saya dan cek di GPS nen, titik terakhir udah di kafe remang-remang. Sabalunnya udah makan miso.
1: Awat tua, sebalunnya udah makan miso sebelum hari hujan. Pas hari hujan, udah batadu di kafe.
0: Bakilah aja udah baru lain. Panu favoritnya udah mah.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

satu lagu dari Fauzana, Menanti Jawe Cinto spesial, Menanti Muatan Barisio, special request dari Abang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hariko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request bersama Dila, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan di sore hariko Dunsana. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request, boleh bana bergabung di 0821 5566 8003. Dan tentunya boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811 6622 930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request-request melalui sosial media kita, buliah bana Dunsana di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Tio ya dari Kediri yang new request lagu dari Kintani, Kampuang Nan Jawah di Mato. Oke Bang Tio, ditunggu lagunya ya Abang, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Incim Tia ya Dunsana, di ko Incim ko di Sukabumi ya Dunsana ya. Ya di Sukabumi atau di Mayo Incim? Di Cibubur, salah, di Cibubur ya Dunsana, yang new request lagu dari Rayola yang berjudul Habih Tiado Basiso. Oke Cim, ditunggu lagunya Cim, nanti akan kita putarkan Yon Cim ya. Dan untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ko dengan satu lagu dari Kintani yang berjudul Kampuang Nan Jawa di Mato, special request dari Bang Tio.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sanak Kasadonyo. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik Dun Sanak Kasadonyo. Dan jam katigoko kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Rayola yang berjudul Habih Tiada Basiso. Kok lagu baru kok Dun Sanak lagi tren-trennya lo di sore di hari ke Dun Sanak ya. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sanak Kasadonyo. Kali ko datang dari Uni Mira ya Dun Sanak ya. Assalamualaikum, selamat sore Dila. Waalaikumsalam, selamat sore Uni Mira. Minta lagu Cik Dila yang berjudul Kopi Dingin dari Aisyah. Terima kasih. Salam-salamnya untuk Dila serta Dun Sanak pendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih banyak Uni. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Alex. Aduh Bang Alex, la ilaha illallah Bang Alex ya. Naik travel ke Pasabangko. Cakep. Dari Bangko taruh ke Pekanbaru. Cakep. Rek lagu Cinta Beda Agama by Daniel Maestro dong bebku. Deh, bebkonyo aduh. Adose yo beb yo. Celahnya yo beb yo untuk beda agama. Koyo oke Bang Alex, ditunggu lagunya ya Bang Alex ya. Gak ada balasan pantunnya Bang Alex, lagi gak mood. Oke Bang Alex, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Justin. Seperti biasa ya Bang Justin, yo request lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Udah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Aisyah yang berjudul Sagaleh Kopi Dingin, special request dari Uni Mira.

0: Mana lah hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau ni ke bang tu.
0: Iko ah, tadi amau ni surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke bank nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Udah, special request dari Bang Justin yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila di sore hari ko dan sana di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana kasadonyo. Dan di sore hari ko sudah bergabung pula bersama kita ada Abang Dayan yang new request lagu dari Cyril Asmara yang berjudul Supir Oplet. Apakah Bang Dean masih di dalam? Kalau masih di dalam, tap-tap layarnya dong Bang Dean. Dan tadi ada special request pula dari Bang Petro. Dari Bang Petro, sudah kok ya. Bang Petro new request lagu dari Uria Novita yang berjudul Alum Pacatalue.

Dan tadi ada special request dari Bang Hanson ya, yang new request lagu dari Fauzana yang berjudul Ciinan Bana. Salam-salamnya untuk Bang Adi Reza Kurnia di Sate Sayo di Padang Panjang. Oke, makasih Bang Hanson, ditunggu lagunya ya. Dapet salam Bang Reza di Sate Sayo Padang Panjang dari Bang Hanson ya. Dan tentunya kita dengar dulu satu lagu dari Cyril Asmara yang berjudul Supir Oplet, special request dari Bang Dean.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara le nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cale dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Di satu lagu dari Fauzana yang berjudul Cinan Bana, special request dari Bang Honson ya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Buset yang berjudul Asoy Tabang, special request dari Bang Awal.

jana toko ya paloren tambara lang na beko yung manyanyi na masuwa mato yung tuba alo dang dala jala na lang ma papande jala manangang bukan dana mo manangang sakit paloren tud angin yung manyanyi lo mainin yung nyanyi sa samua ancha lagwe asetabang asetabang asetabang la ananyi lah lah lah lah lah lah 1 2 3 4

Itu lagu dari Aji Buset yang berjudul Asoy Tabang ya, special request dari Bang Awal yang sudah bergabung bersama kita di sore hariko. Dan tentunya masih bersama Dila dan indak terasa ya dun sana Allah. 3 jam saja berlalu kita di program Lama Banako, tentunya dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang Allah request-request, yang Allah gabung, yang ikut meramaikan Lama Bana di hari Senin ko. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Selasa, tentunya dengan dengan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dunsana Kasadonyo. Dan untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, di sore hari bisu boleh bana gabung saya Dunsana ya. Dan tentunya Dila new mengucapkan terima kasih banyak kalau ada lagu yang tidak terputarkan Dila minta maaf. Dan Dila akhiri dengan satu lagu ya, dari kita tutup dengan satu lagu dari Amris Arifin yang berjudul Rato Orang Tuo, special request dari Bang Puji yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan Dila mengucapkan selamat beraktivitas dan see you the next time and dadah bye bye. Tetap di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan istirahat Dunsana di malam hari ko. Dan untuk itu satu lagu dari Amris Arifin, Rato Orang Tuo, special request dari Bang Puji.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Salam jumpa Pak Sukamdi.
3: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar, salam sehat, segar, dan bugar.
2: Bukan main. Beliau sebagai narasumber kami untuk memberikan masukan-masukan yang baik tentunya demi kelanggengan keluarga Anda. Kita akan berbicara tentang rapuh menghadapi tekanan pernikahan. Pendengar, ketika pria dan wanita bertemu, kemudian membangun hubungan yang disebut pacaran, tujuan akhirnya adalah menikah, supaya dapat selalu bersama. Dan tentu bayangan indahnya kehidupan berdua sangat menyenangkan. Namun kenyataannya hanya bertahan beberapa saat, mulai terjadi kejutan-kejutan yang sangat tidak disangka. Bahkan ada yang tidak menyenangkan. Masalah kecil bisa jadi besar karena tanpa disadari masalah mengganjal membuat masing-masing tertekan dan stres. Waduh, bayangkan kalau itu umur pernikahan 50-53 tahun dan sepanjang itu tertekan, bukan main. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Bapak. Menurut Bapak, apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan jika dalam masa pacaran dan penjajakan?
1: Ya, inilah yang sebenarnya dasar sebelum sebuah keputusan, sebuah fondasi sebelum dijalankan tentang apa yang disebut dengan masa pengenalan atau penjajakan, biasa disebut dengan masa pacaran. Nah, yang perlu diperhatikan dalam masa pacaran seperti buku yang pernah saya baca tentang bimbingan konseling, ya, dikarang oleh seorang yang sangat terkenal di jilid yang keduanya, Pak Yakub, ya. Itu yang pertama, dalam proses pacaran itu yang perlu diperhatikan, ya, penjajakan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama proses peralihan dari subject love ke object love. Artinya apa? Yaitu memberi sesuai dengan apa yang baik yang betul-betul dibutuhkan si penerima, ya, bukan memberi karena punya mau. Nah, itu namanya balas budi, ya. Ya, itu yang pertama. Jadi harus lebih kepada objek, betul-betul sesuatu yang dibutuhkan. Yang kedua, proses peralihan dari infused love ke jealous love, ya.
0: Oh, apa itu, Pak?
1: Infused itu sama jealous itu sebenarnya memiliki kata yang sama, yaitu cemburu.
0: Ya, oh.
1: Cemburu. Tapi kalau infused love itu adalah cemburu karena kita melihat orang lain memiliki dan saya belum. Oh. Tapi kalau jealous love itu apa yang kita punyai tidak mau orang lain untuk mengambilnya. Itu namanya jealous, ya. Nah, jangan menuntut apa yang belum jadi haknya dapat seks, nah, tapi melakukan apa yang jadi halnya seperti dialog, ya, itu. Nah, orang pacaran yang diburu adalah
0: seks
1: karena takut kehilangan. Nah, itu namanya infused love, ya. Waduh. Orang lain enggak boleh ngajak ngobrol sama dia. Tapi kalau jealous love itu adalah hak dia untuk ia bisa mengenal lewat berdialog apa yang menjadi tujuan utama dalam pengenalan satu dengan yang lain. Yang ketiga, proses peralihan dari romantic love ke real love, ya. Jangan berpikir wah pacaran itu seperti dalam mimpi, ya, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tapi harus melihat kenyataan-kenyataan hidup seperti adanya perbedaan. Nah, seringkali dalam pacaran itu yang diperlihatkan itu romantic love. Ya, aduh, ini dasar batu ini yang salah, ya, bukan kaki pacar. Ya, cuma isinya cuma jalan-jalan atau isinya hanya cuma menutupi segala kelemahan atau perbedaan. Kamu, saya maaf ya, saya jemput terlambat, enggak apa-apa kok, saya sabar. Wah, nanti kalau sudah menikah, jangankan terlambat, ya, bisa kacau dunia perang itu. Yang keempat, proses peralihan dari activity center ke dialog center. Nah, seringkali itu yang menjadi masalah, ya. Ininya cuma pergi berdua, boncengan, kemudian cuma merubah pusat kegiatan aktivitas sebagai polanya, cuma makan pagi, siang, malam, berarti pokoknya seperti itu. Tanpa kita membangun satu dialog keterbukaan, ya. Nah, itulah sering membuat kita tidak mengenal. Dalam pacaran itu yang dikenal itu semuanya baik. Wah, kok rajin masak, ya, irit, ya, kalau makan sedikit, ya, aktivitas. Nah, nanti kalau sudah menikah, ampun, itu seluruh makan yang di meja makan itu dihabiskan. Bisa diselesaikan dengan cara seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu kacau sekali, ya. Ternyata wah, tidurnya itu minta ampun. Satu minta di ruang yang gelap, satu minta di ruang yang terang. Nah, sudah kacau lagi.
0: Habis gelap terbitan terang.
1: Yang terakhir, perlu proses peralihan dari sexual oriented ke personality oriented. Jika dalam berpacaran seringkali orientasinya itu cuma kissing, hiking, pitting, ya, hanya pelukan, ciuman, rabaan, sampai ia merasa bahwa inilah objeknya. Padahal yang perlu dipentingkan itu adalah merubah fokus dari urusan kegiatan seks, tapi pada pengenalan kepribadiannya. ya. Ya. Oh, gimana kalau dia merespon saat marah? Gimana saat dia kita ajak ke mall? Apakah dia orang yang sangat konsumtif atau dia sangat orang yang punya selera tinggi dan sebagainya. Nah, itu bisa nampak dalam masa pacaran itu, seharusnya itu yang perlu difokuskan.
0: Apalagi nih Pak yang paling penting, apakah dia pelit ataukah boros?
1: Boros, itu dia.
0: Wah, kalau pelit biarkan saja dia pergi. Habislah itu. Oke, kemudian Pak, jika masing-masing sudah mempunyai persiapan yang baik untuk menghadapi tekanan, apakah dengan mudah masalah dapat diatasi ketika mereka berada di dalam pernikahan? Namun Bapak akan menjawabnya setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, rapuh menghadapi tekanan pernikahan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kamdi, sebaik secara singkat, padat, dan jelas. Untuk detailsnya Anda dapat berbicara dengan kami dan kita akan memberikan masukan-masukan yang baik. Tadi pertanyaan Pak, sudah punya persiapan baik? Apakah benar nanti kuat menghadapi tekanan? Jadi mudah saja. Bagaimana menurut Bapak? Ya.
1: Nah, penting, makanya penting dalam kehidupan aktivitas berpacaran itu adalah belajar mengatasi konflik-konflik perbedaan yang ada. Kenapa? Ketika kita hidup dalam kehidupan suami istri itu, kita sebenarnya hidup dari mimpi menjadi satu realita, dari yang tersembunyi semua menjadi terbuka, gitu ya.
0: Terbuka.
1: Ya, apa adanya. Nah, seringkali bisakah masalah itu diatasi dengan cepat, sedang, atau dibawa sampai liang kubur, ya. Itu memang sangat dipengaruhi oleh respon dan kedewasaan seseorang. Makanya respon kita yang pertama apa? Bahwa kita harus tahu, sadar bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi selama kita memiliki respon yang benar terhadap masalah. Yang kedua, kita perlu menghindari apa yang disebut dengan poor self-identity. Artinya pengenalan dan konsep diri yang buruk. Ah, memang saya ini jelek. Kenapa kamu dulu pilih saya? Wah, memang saya ini enggak punya uang. Kenapa kamu pilih saya jadi pasangan?
0: Ya,
1: nah,
0: saya kesian gitu. Deh sama ya, kamu.
1: Karena aku kasian kalau enggak sama saya, kamu kan enggak laku. Wah, sudah gitu ya.
0: Mantap.
1: Nah, itu adalah pengenalan dan konsep diri yang buruk. Yang ketiga, jangan punya kebiasaan suka melawan. Atau kita menjadi orang yang independen, tidak mau ngurusi orang dan juga tidak mau diurusi orang atau pasangannya. Nah, yang ketiga, kita memang pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi, ya. Jangan sampai kita menjadi apa yang disebut dalam bahasa kejiwaan itu pseudo pietis, artinya kesalahan yang palsu. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kesalahan yang palsu itu? Yaitu kesandiwaraan hidup yang sebenarnya salah tapi dipendam supaya tidak ada konflik dan perbedaan. Jadi menyimpan kesalahan dianggap benar, itulah yang disebut kesalahan yang palsu.
0: Itu biasanya orang berprinsip begini. Iya Bu, biar cepet aja, nah, biar nggak usah repot, ya. Daripada kita bertengkar males, ya. Gitu ya.
1: Dia bilang nanti kan hilang sendiri.
0: Iya,
1: nanti kan. Nah, nanti kalau sudah menumpuk ya kayak Gunung Merapi meledak, nggak bisa tertolong lagi.
0: Tsunami ya. Hancurkan.
1: Hancur. Nah, yang penting juga perlu membangun bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kematangan lewat masalah.
0: Itu. Ya. Emang kita bisa bertumbuh ketika ada masalah, Pak?
1: Justru masalah itu harus kita pakai untuk apa? Mengenali, ya, ketenangan itu teruji, kesabaran kita diuji lewat masalah. Lihat, saya itu sudah sabar. Saudara tidak akan teruji kesabarannya kalau tidak ada masalah. Nah, jadi masalah itu sebenarnya alat untuk mendewasakan. Jadi masalah, pencobaan, persoalan, ujian yang dianggap manusia itu seperti itu, sebenarnya alat untuk membuat kita dewasa dalam merespon kehidupan ini.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ya, ternyata pernikahan banyak persoalan, tetapi maju terus.
1: Maju terus.
0: Maju tak gentar. Ya. Lagu lagi. Ya. Pak, menurut Bapak, apa saja yang menjadi tekanan utama dalam pernikahan dan mempunyai hubungan, maksud saya, dan mempunyai pengaruh dalam hubungan antar pasangan? Kita sudah banyak berbicara tentang permasalahan pernikahan, dinamikanya. Tetapi ini bukan mengulang-ulang, ini mengingatkan terus-menerus.
1: Iya, benar.
0: Gimana, Pak?
1: Ya, memang hal-hal yang perlu diperhatikan dan ini menjadi tekanan utama yang mempengaruhi hubungan suami istri. Yang pertama, hendaklah kita jangan memiliki perasaan diri tidak berguna atau tidak dibutuhkan, gitu ya, dalam bahasa lainnya itu not sense of importance. Jadi merasa tidak dibutuhkan, tidak merasa tidak digunakan, gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya. Kedua, jangan selalu merasa tidak mau saling mengerti, tapi maunya saling dimengerti. Nah, ini yang jadi masalah. Kamu tuh untuk mengerti saya, ya jangan dulu, kamu yang juga harus mengerti saya. Nah, kalau sudah rebutan saling minta dimengerti, nah tidak akan pernah saling bisa memahami.
0: Ya, mengerti ya. Kamu bosan lah.
1: Nah, yang ketiga, kebiasaan membanding-bandingkan. Nah, ini seringkali kamu itu jadi istri kok masamu gak seperti ibu-ibu yang ada di tetangga kita. Istrinya lama-lama ngamuk, ya kenapa ya bapak gak nikah sama ibu yang di sebelah tetangga. Nah, gitu ya. Ya, padahal memang salah satu hal yang tidak disukai pasangan, khususnya istri, itu kebiasaan dibandingkan. Gak mau. Ya, wong sudah dipilih dari sekian miliar perempuan, kamu cuma pilih saya, kok sekarang dibandingkan.
0: Nah,
1: bisa, kan gak bisa tukar tambah juga ya. Ya. Kemudian juga komunikasi yang buruk itu sering mempengaruhi hubungan. Kemudian juga kebutuhan seks yang tidak terpuaskan.
0: Ya. Halo, apalagi si, kalau punya si, kelainan
1: si
0: seks.
1: Laki, ya, si laki-laki maunya kalau sudah puas, sudah selesai tugasnya, langsung balik kiri, balik kanan, tungkrep, ngorok. Sementara kita tidak pernah bilang terima kasih atau bertanya bagaimana dengan mama atau dengan istrinya, apakah kamu juga merasakan hal yang sama atau tidak. Nah, itu bisa membangun hubungan, ya, mempengaruhi. Nah, yang terakhir, perlu pengelolaan yang benar terhadap keuangan atau terhadap potensi keuangan yang ada dalam keluarga. Jangan sampai banyak pengeluaran tapi ternyata pemasukannya tidak cukup.
0: Nah, Pak, soal pengelolaan keuangan ini, ini seringkali menjadi persoalan-persoalan yang sangat berat. Selain komunikasi, membanding-bandingkan, dan masih banyak lagi. Kalau uangnya besar sih, kayaknya sih keluarga aman-aman saja. Dipendamkan saja. Pura-pura nggak tahu kalau ada tekanan. Tapi kalau penghasilannya kecil banget, sedikit aja mencolot. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan ketika penghasilan itu tidak mencukupi? Apakah istri harus bekerja membantu sementara anaknya kecil, 5 lagi?
1: Iya, iya, memang makanya itulah pentingnya dalam kehidupan pengelolaan atau manajemen keuangan keluarga. Itu mesti perlu diperhatikan seberapa besar kemampuan pendapatan yang kita terima. Yang kedua, pengenalan kita akan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok. Ya. Nah, itu penting. Nah, yang kedua, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami bahwa namanya kebutuhan tidak akan pernah selalu cukup dan puas. Gitu. Ada yang gajinya 30 juta satu bulan.
0: Ya.
1: Itu ya.
0: Ya.
1: Tapi tetap saja korupsi.
0: Nah.
1: Ya, itu dia.
0: Mantap.
1: Istrinya dianggap mosok gaji pejabat kok 30 juta. Untuk beli tas saja kurang. Mau cari-cari tambahan yang lain. Nah, akhirnya terjadi penyimpangan dalam hal apa? Kejujuran, integritas. Ada yang sudah punya pendapatan 100 juta.
0: berkurang.
1: Tapi malah hari-hari ke depan sudah dicari sama institusi kepolisian dan sebagainya, DPO dan sebagainya. Memang kalau urusan kebutuhan uang, mau kecil, mau besar, mau blegedu, orang Jawa bilang, tidak akan pernah puas. Karena apa yang dipentingkan dalam hal itu adalah manajemen keuangan, pengelolaan yang benar. Yang ketiga, yang kedua, penguasaan diri terhadap apa? Keinginan-keinginan yang muncul. Yang ketiga, jangan sampai itu menjadi cara kita membangun citra diri untuk mendapatkan bahasa, wow, ibu itu luar biasa. Kalau kepuasan kita hanya dilihat, wow, gitu ya, ya. Maka kita akan
0: jadi ngau.
1: Ya, akhirnya kita sendiri juga akan menjadi masalah dalam perjalanan hidup kita.
0: Ya, pendengar, apakah Anda akan wow atau mengaum?
1: Ya.
0: Atau Anda selalu mensyukuri hidup ini? Mensyukuri keuangan yang kecil maupun besar dan mencari solusi yang baik untuk pengelolaannya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar pasangan. Bayangkan saja, mengatur diri sendiri aja susah. Nah, sehingga Anda membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan itu di dunia ini dalam kehidupan pernikahan pasti dari pasangan Anda. Dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Sukamdi. Bapak, apakah masalah tekanan dapat diatasi dan bagaimana menghadapinya?
1: Ya.
0: Diatasi bisa, menghadapinya nih kadang-kadang kita pening.
1: Ya. Ya, sebelum kita ditekan masalah, lebih baik kita menekan masalah.
0: Waduh, gitu ya. Jadi ini itu konsep.
1: Kenapa? Ya, karena kita harus menyadari hidup itu memang masalah. Dan masalah itu selalu ada dalam hidup yang kita harus hadapi. Nah, yang pertama, makanya kita perlu mengembangkan aspek-aspek hidup yang bisa membangun keintiman. Contohnya, ya, kegiatan seksual. Jadikan itu sebagai cara kita untuk membangun kehidupan. Sehingga kita bisa menekan berbagai hal-hal yang menimbulkan keegoisan dan kesifat keindividual. Yang ketiga, bisa estetika hidup. Bagaimana kita membangun kenyamanan, keindahan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa bersama-sama menata interior rumah atau menata ini dan itu. Kemudian kita bisa menampilkan satu berpakaian atau berdandan itu sesuatu yang bisa menimbulkan rasa bahagia terhadap pasangan kita. Yang ketiga, juga kita perlu memuaskan sosio emosi kita, bukan cuma kehidupan seks, tapi juga kepuasan berpikir, ya, bahwa ketika kita punya ide kita bisa dihargai, ketika kita punya melampiaskan emosi kita orang bisa mendengar atau didengar, ya. Yang selanjutnya kita juga perlu membangun sikap simpati dan empati, bahwa kita rela untuk memahami, mengerti hal-hal yang menjadi pergumulan masing-masing pasangan dan empati, akhirnya ikut merasakan. Nah, sikap selanjutnya adalah jangan merendahkan pasangan kita. Apa yang kita sudah putuskan, yang kita sudah pilih, adalah kita jaga kehormatannya, kita jaga harga dirinya, bahwa itulah keputusan yang terbaik. Jangan pernah merendahkan
0: pasangan
1: atau membuli lagi.
0: Iya. Ya. Untung saya menikah sama kamu. Kamu kan tadinya jelek. Atau kamu tadinya, waduh, pendek.
1: Iya, kamu kan gue banget, misalkan gitu orang bilang ya.
0: Iya, pendengar, banyak sekali yang kadang-kadang tanpa kita sadari hal-hal yang mengeluarkan kalimat-kalimat atau perilaku-perilaku yang dalam tanda petik melecehkan. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini?
1: Ya, Bapak Ibu yang luar biasa antusias semangatnya dimanapun Bapak Ibu bisa mengikuti program siaran ini. Pesan yang saya bisa sampaikan yang pertama, bahwa pernikahan itu bukan alat untuk uji coba cocok apa tidak. Ya, tetapi harus sebagai keputusan yang tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua, jadikan masa pacaran harus dijadikan untuk saling mengenal dalam

0: Yang terakhir, pastikan tujuan pernikahan bukan untuk saling menuntut, tapi saling mencari kelemahan kita untuk bisa membahagiakannya.
1: Baik. Ini mencari kelemahan untuk membahagiakan, prosesnya panjang banget. Ya. Tetapi kami tidak putus asa untuk terus menerus dalam program radio siaran pesan hari ini. Kami selalu memberikan semangat bahwa perpisahan bukan jalan keluar, seperti kata Pak Kamdi. Tetapi bagaimana mencari solusi untuk saling melengkapi. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami akan mendampingi Anda memberikan masukan-masukan yang baik tentunya demi keutuhan keluarga. Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5-8229. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-5-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo semuanya, selamat malam. Bagaimana nih kabar responer semuanya? Tentunya di hari Senin ya, tanggal 11 Mei 2026, Cici menyapa responers di program kesayangan kita pada malam hari ini, yaitu di program Treeverse yang bakal menyajikan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ya bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003, atau boleh banget di 081166229300. Dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan Cici udah menyelenggarakan live TikTok ya. Nah, buat kamu yang mau request lagu melalui live TikTok, boleh banget ya ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Selain di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya, apalagi terlambat untuk kamu request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini, karena Cici akan menemani waktu kamu 3 jam ke depan dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Tadi kita udah dengerin ya lagu pembuka kita, yaitu dari Below Band SLK, Satu Langkah Kecil, bikin kamu bisa lebih semangat ya tentunya pada malam hari ini. Dan buat kamu nih responders, ada gak sih untuk ide-ide tema yang bakal kita bahas pada malam hari ini biar gak bosenin ya, biar gak lebih bosen, boleh banget ya untuk kasih sarannya melalui kontak ataupun di WhatsApp ataupun juga boleh melalui TikTok. Dan sudah masuk bersama Cici pada malam hari ini ya, as always paling gercep, yaitu bunda kesayangan kita semua, yaitu Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Malam Ananda, malam juga bundaku, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu yang Indo dengan judul Karena Aku Cinta Kau dari BCL, yang manca dengan judul lagu Secret Love Song dari Little Mix. Dan salam-salam untuk semua krusial responden, semua responder istimewa untuk Anda. Terima kasih juga ya bundaku. Dan ditunggu ya bunda lagunya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengerin nih lagu special request dari bunda untuk membuka perjumpaan kita. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu requestan serta lagu-lagu pilihan yang bakal menemani waktu kamu. Dan sudah masuk ya telepon bersama kita pada malam hari ini. Wow, paling gercep ya Bang Aan ya. Bentar Bang Aan. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Halo Bang Aan, bagaimana nih kabar Bang Aan?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya Bang Aan ya.
1: Tiga kali berturut-turut aku nge-request di acara berhasil juga di on air.
0: Gimana Bang?
1: Maksudnya kalau waktunya tadi aku nelfon tiga kali berhasil terus di on air.
0: Oh iya, wow, selamat abangku. Berarti berhasil ya untuk telepon di dan juga on air ya selama 3 kali.
1: Tiga kali berturut-turut dari tadi pagi sampai ini.
0: Oh iya, wah. Selamat ya Bang ya, sudah bisa.
1: Gembira, semangat banget.
0: Oh iya,
1: sudah
0: alhamdulillah.
1: ada perkembangan berarti ya.
0: Oh iya.
1: Berarti di sini sudah ada perkembangan ya, walaupun sudah ada perbaikan ya.
0: Iya, betul. Dan Bang Aan mau dengerin lagu apa nih buat menemani waktu Aan? Dan Bang Aan, kebetulan Bang Aan sekarang lagi
1: Biasalah
0: apa?
1: kewajibannya buat menemani para sahabat-sahabat, arti sahabat.
0: Apa arti sahabat?
1: Yang pertama arti sahabat dulu lah kewajibannya, terus yang kedua lagu bebasnya biasa dari itu aja ya.
0: Oh, arti sahabat aja dulu.
1: Padi.
0: Oh, Pad. Judulnya?
1: Begitu Indah.
0: Begitu Indah ya. Begitu. Aduh, ternyata kosong nih, Bang. Begitu Indah lagunya, gimana dong? Boleh diganti lagunya biar bisa Cici putarkan?
1: Oh ya, biasa aku buat junior terhebat.
0: Oh, yang terhebat. Dan salam-salamnya, Bang Aan.
1: Biasa buat semua rombongan sahabat seperti saya yang di Villa Mutiara, 04 Batang. Terutama buat Abi, terus buat Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Haikal, Algi, dan buat seluruh rombongan pasukan sahabat seperti saya yang ada di Villa Mutiara 04 Batang. Jawa Tengah. Spesialnya. Ini dari siap ini dengan siapa?
0: Dengan Cici nih Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Cici.
0: Oh iya, thank you Bang Aan. Ditunggu ya lagunya ya. Tapi
1: semangat ya acaranya ya Kak Cici ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan.
1: Yo, udah dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sekali aku tiga kali berturut-turut gabung terus. Wah, alhamdulillah.
0: Iya, terima kasih juga nih Bang Aan udah excited ya untuk menelpon bersama kita pada malam hari ini. Dan sudah bergabung ya bersama kita melalui teleponnya itu Bang Aan. Kata Bang Aan, bener-bener semangat dan juga seneng banget nih bisa on air bareng kita semuanya. Dan Bang Aan sangat-sangat lucu ya. Dan sudah ada yang masuk tadi requestan dari Bang Aan, yaitu arti sahabat dari Niji. Lalu juga ada dari Bang Aksena yang sudah masuk dan juga bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Perunggu, yaitu Ini Abadi. Dan juga ada dari Bang Van yang mau dengerin lagu dari Sheila on Seven, yaitu Memori Baik. Untuk itu mari kita dengarkan lagu Bang Cak ternyata ya, Bang Cak. Bang Cak yang mau dengerin lagu Sheila on Seven, yaitu Memori Baik. Untuk itu mari kita dengarkan lagu ketiga ini ya untuk membuka di segmen kedua ini. Tanpa berlama-lama lagi, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh alah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Radio masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu selama 3 jam ke depan tentunya. Dengan lagu requestan serta lagu-lagu pilihan yang bakal menemani waktu kamu, yaitu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan tentunya selain dengan requestan lagu atau kita ngebahas tentang sesuatu ya, yaitu dari Bang Van, yaitu bilangnya mau membahas tentang mengharapkan yang tidak pasti salah siapa. Wow, salah siapa ya? Kan pernah gak sih kalau misalkan kamu di posisi menunggu seseorang yang sikapnya gak pernah jelas, kayak seakan-akan itu tarik ulur, padahal ya kita sebagai mungkin aja ya, atau mungkin ini cuma perasaan Cici aja, Cici itu paling gak suka yang namanya tarik ulur. Kalau misalkan udah ditarik, ya udah tarik aja, kalau udah maju ya udah maju aja, please jangan tarik ulur, dan akan membuat seseorang itu mengharapkan dan kemudian akan dikecewakan dengan orang-orang tersebut alias di ghosting. Pas banget ya, kata Bang Tio mau bahas tentang ghosting. Dan kayaknya ya topik ini tuh kayak berhubungan nih, mengharapkan yang tidak pasti, terus karena mengharapkan sesuatu hal tersebut jadinya ada kemungkinan ya bakal ditinggalkan alias di ghosting dan juga bakalnya dipertahankan. Yang menurut aku sendiri ya, kalau untuk mengharapkan tersebut gak ada salah siapa-siapa ya. Kayaknya kalau misalkan dari hati ke hati ya, kalau mengharapkan itu jelas-jelas ya sang pelaku, sang orang yang mengharapkan tersebut yang salah. Tapi buat kamu yang mungkin ada pendapat lain, boleh banget ya untuk bergabung bersama Cici. Dan udah masuk requestan yaitu dari Bang Van, Bulan Bintang Garis Melayang dari Sal Priadi. Lalu juga ada tambahan requestan dari Bang Antaria yang sudah bergabung melalui telepon, yaitu Kobe Junior Terhebat. Untuk itu mari kita dengarkan lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Trivers. Dan kita berada di penghujung jam kedua nih. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir dengan lagu-lagu requestan serta lagu-lagu pilihan dari responder semuanya. Tentunya pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sebagai lagu penutup sudah ada request dari Bang Aksena. Katanya mau dengerin lagu Melukis Senja dari Budi Doremi, special request dari untuk Cici biar Cici semangat dan bisa sleep well cunah. Terima kasih Bang Senaku untuk requestannya dan juga kata-katanya ya, sebagai kayak aduh biar semangat. Tentunya dengan adanya responders, apalagi Bang Sena yang bergabung bersama Cici pada malam hari ini, tentunya Cici akan semangat, apalagi ditemenin nih dari awal hingga akhir. Untuk kita, mari kita dengarkan lagu Melukis Saja Budi Doremi. Jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi nih Responers di jam ketiga tentunya di program kesayangan kita pada malam hari ini yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dan pastinya akan memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 tentunya di program Triverse ya. Dan selain dengan muterin lagu-lagu, kita juga bakal ngebahas sesuatu topik-topik ya. Mungkin aja dari responder semuanya mau membahas sesuatu ya. Sesuatu kayak apa ya, kayak Bang Van Student tadi yang ngebahas tentang mengharapkan yang tidak pasti itu salah siapa. Dan buat kamu yang mungkin aja mau ngebahas topik lain, boleh banget ya bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622-930 dan boleh banget melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Cici juga lagi live TikTok, jadi langsung saja bergabung ya. Dan selain live TikTok, mungkin buat kamu yang lagi dalam perjalanan dan jangkauannya belum ada nih, boleh banget ke streaming kita di www.responradio.com atau ke aplikasi kita di Jati Radio, pasti ada Respon Radio. Dan sudah masuk ya requestan lagi dan lagi dari Bang Aisy Teru yang mau dengerin lagu dari Fabio Asher yaitu Bertahan Terluka, dan juga datang dari Bang Tiar yang mau dengerin lagu dari Tip X yaitu Belajar Nakal, dan juga ada dari Bang Ade yang mau dengerin lagu dari Main Hat dari Andra yaitu Main Hati. Untuk itu sebelum masuk kepada topik, mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, hidup kita akan ditentukan oleh semangat dan sikap kita. Apakah kita mempunyai sikap terus mengeluh atau mempunyai semangat yang besar? Sikap ini akan sangat menentukan keberhasilan kita. Hidup memang penuh kejutan dan untuk mengatasinya ditentukan oleh sikap kita. Ini merupakan suatu proyek seumur hidup. Kalau kita bersikap negatif karena suatu faktor eksternal, kita tidak dapat berbuat banyak kecuali melakukan kampanye untuk berdisiplin. Barangkali kalau faktornya adalah faktor internal yang membuat kita menjadi negatif, tentu kita dapat mengendalikannya. Walaupun kita tidak selalu dapat memilih situasi menurut kehendak kita, namun kita dapat memilih cara kita menanggapinya. Kita mempunyai pilihan setiap saat, setiap hari, bagaimana memandang suatu situasi yang sedang dihadapi. Kita juga mempunyai pilihan sikap bagaimana yang akan diambil dalam menghadapinya. Saran saya, hadapi semua dengan tenang dan pikiran positif. Sukses untuk Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Radio 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Nah, buat kamu yang mau dengerin lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget bergabung melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan kata Kak Pudan dari live TikTok, masih bisa request? Masih dong Kak Pudan, ditunggu ya request yang terbaik dari Kak Pudan untuk menemani waktu istirahat Kak Pudan. Dan selain Kak Pudan ya, sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu Bang Ryan yang mau dengerin lagu dari Delantis, yaitu Bunga Maaf, dan juga ada dari Bang Justin yang sudah lama tidak bergabung ya bersama Cici, yaitu mau dengerin lagu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan juga ada Bang Aul yang mau dengerin lagu dari Jisoo yaitu Earthquake. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Trivers yang bakal memutarkan lagu-lagu terpopuler ya, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ya langsung aja join di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-662-2930 dan boleh banget melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya selain dengan lagu ya, kita juga bakal membahas sedikit topik nih untuk menemani waktu kamu yang mungkin aja lagi di perjalanan atau lagi menatap komputer ya, karena apa nih? Karena lembur ya, karena pekerjaan, atau mungkin kamu yang lagi bekerja pada malam hari ini, semangat terus ya, karena di Respon Radio, Cici ataupun juga yang lainnya bakal menemani waktu-waktu kamu, baik itu dari pagi sampai dengan malam. Dan buat kamu yang ngerasa kayak capek pada malam hari ini, baik capek karena sekolah atau mungkin capek karena tuntutan kerja, tuntutan keluarga, tuntutan dari siapapun, atau mungkin kamu yang lagi capek karena sesuatu hal, aku mau ngomong sesuatu ya, satu hal aja, yaitu kamu harus kuat. Dan aku Cici bangga buat kamu yang sudah berjuang sampai sekarang. Dan tentu saja selain itu Cici juga ada nih topik pada malam hari ini, yaitu tentang people come and go. Siapa sih yang gak tahu tentang people come and go? People come, orang datang dan pergi, pergi dan datang ya. Dan Cici harap ya responder semuanya tidak seperti kata-kata people come and go, harusnya stay. Dan tentunya ya Cici bakal puterin nih lagu-lagu requestan dari responder semuanya. Datang dari Banggi yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu yang mau dengerin lagu dari Candice, yaitu Ours to Keep. Aduh, kenapa nih tiba-tiba melau Banggi, ada apa? Dan ada juga dari Kak Puda nih, yaitu 1.2, dulu ku tarik sekarang ku trauma, stop red flag muak. Yaitu lagu dari Aroma, yaitu Muak. Dan juga ada datang dari Bang Aul yang mau dengerin dari Jisoo, yaitu Eyes Closed. Oke, kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

semuanya. Tapi sayangnya sekarang kita berada di penghujung program Niresponders. Tapi tenang saja, karena program Treeverse akan kembali lagi hadir nih di setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Dan Cici mengucapkan terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah stay tune dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 alias 3 jam ya. Baik itu dari live TikTok atau mungkin yang dari streaming kita dan juga dari radio. Dan Cici mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya jika ada lagu ataupun salam-salam dari responder semua yang tidak terputarkan. Dan Cici akan memutarkan lagu dari David, yaitu Sleep Well. Pas banget ya buat kamu yang mungkin aja sekarang mau bersiap-siap untuk tidur. Dan lagu ini semoga saja sebagai lagu pengantar kamu untuk tidur. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada lagi program yang bakal menemani waktu kamu. Tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Musik Malam bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini selama 2 jam ke depan. Namun sebelum itu, gimana nih Respon semuanya untuk sepanjang hari ini? Harapannya adalah apapun yang Respon lakukan kiranya berjalan dengan baik dan Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan buat responder semuanya di program Musik Malam, Viko ingin mengajak responder untuk berbagi salam nih. Siapa yang ingin kirim-kirim salam kepada orang-orang tersayang bisa langsung DM Viko di 08215668003. Bisa juga datunya melalui media sosial kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, Viko akan putarkan lagu untuk membuka perjumpaan. Anyway, malam hari ini kita akan bahas tentang perjalanan hidup yang mungkin kita semua pernah mengalaminya ya. Dan untuk membahas nanti akan di segmen selanjutnya menaklukkan dunia dengan judul Intan Nuraini dengan judul Seperti Coklat akan menemani pendengar setia pada malam hari ini.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada, balik lagi bersama Viko di program Musik Malam yang menemani ruang dengar responder pada malam hari ini. Ya, tadi kita akan bahas tema kita ya tentang bagaimana nih perjalanan hidup yang mungkin relate dengan kehidupan kita. Namun sebelum itu di program Musik Malam, bagaimana responnya semuanya? Mungkin ada yang sudah tidur, punya jam tidur yang berbeda. Ada yang jam 9, ada yang jam 10, bahkan ada jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Mungkin itu terakhir ya. So tentu Viko ngucapin selamat malam buat responnya semuanya yang selalu setia mendengarkan Respon Radio. Pada malam hari ini sudah bergabung Bang Aan ya. Kita angkat dulu. Ya, selamat malam Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam abangku. Belum tidur kah?
1: Belum ini.
0: Luar biasa. Pagi bergabung dan untuk mengakhiri hari ini pun bergabung. Terima kasih ya Bang Aan ya.
1: Iya.
0: Apa kabar? Gimana kegiatannya sepanjang hari ini Bang Aan? Apakah berjalan dengan baik?
1: Berjalan dengan baik.
0: Alhamdulillah. Ya semoga ya apapun yang Bang Aan lakukan berjalan dengan baik. Dan tentunya Viko selalu berdoa semoga apapun yang Bang Aan lakukan selalu sehat terus lah pokoknya. Itu doa.
1: Aku dari tadi 4 kali gabung terus. Dari tadi pagi, siang,
0: sore,
1: malam sampai hari ini.
0: Sore enggak ya, karena program Minang. Bang Aan enggak ngerti bahasa Minang juga.
1: Maksudnya
0: ya.
1: Maksudnya lo dari pagi, siang, malam, dua kali dari jam 7 sampai jam 10 sama yang sekarang ini.
0: Luar biasa. Viko ngucapin thank you banyak buat Bang Aan yang selalu semangat tentunya buat dengerin program-program Respon Radio ya. Hatinya kayaknya udah di sini ya. Bang Aan ya. Hatinya udah untuk Respon Radio ya tentunya ya Bang Aan ya.
1: Iya. Ini aku dengerin lewat itu, lewat streaming. Radio Box bisa, Cati FM bisa, dan satunya lagi juga bisa.
0: Ya, oke. Lebih enak yang mana, Bang Aan?
1: Lebih enak yang Radio Box.
0: Oh, lebih enak yang Radio Box ya. Oke. Iya. Ya. Lebih nggak ngabisin kuota gitu ya, Bang Aan ya.
1: Benar, iya.
0: Tapi karena ya mungkin Bang Aan juga tinggalnya jauh, jadi ya mungkin biasanya cuma lewat streaming aja dulu ya Bang Aan ya. Karena memang frekuensi kita enggak nyampe di sana.
1: Ini habis ini mau istirahat, bangun salat subuh, habis salat subuh dilanjut olahraga.
0: Mantap.
1: Olahraga pagi.
0: Siap abangku. Gimana? Apa nih kata-kata untuk menutupi malhas panjang hari ini Bang Aan buat pendengar setia Respon Radio?
1: Ya mungkin ada satu kata. Jangan bosan-bosan mendengarkan Respon Radio dan selalu dengarkan terus Respon FM Radio dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam.
0: Itu aja Bang Aan, mantap. Terima kasih ya Bang Aan ya.
1: Viko. Aku mau request lagunya.
0: Boleh, lagu apa ini Bang Aan?
1: Satu lagunya untuk menemani sahabatku lagi tidur, Nici. Yang biasa lagu wajib yang arti sahabat.
0: Arti
1: sahabat. Satunya lagu Manca ya.
0: Oke, Nici.
1: Mancanya yang Justin Bieber, Never Say Never.
0: Oke, Never Say Never, I like that song. Arti sahabat dari Niji ya, Bang ya. Oke, yeah. Siap, arti sahabat dari Niji, Never Say Never akan Viko putarkan buat spesial ya buat Bang Aan pada malam hari ini. Terima kasih ya sekali lagi Bang Aan udah bergabung bersama dengan Viko.
1: Hanya mau kirim-kirim request.
0: Boleh.
1: Terutama buat semua rombongan sahabat sejati aku yang ada di Villa Mutiara Batang 04 Jawa Tengah. Terutama buat Abid, Adam, terus buat
0: siapa?
1: Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, dan buat semuanya saja yang sambil dengerin Respon FM sambil istirahat tidur malam.
0: Siap.
1: Biar besok sahabat sejatiku biar gak terlambat perangkat sekolah.
0: Siap. Terima kasih Bang Aan buat requestan lagunya dan juga
1: spesialnya
0: salam-salamnya.
1: Buat Kak Fiko yang lagi
0: terima kasih banyak Bunda. Selalu ada pesan spesial buat penyiarnya ya. Terima kasih buat Bang Aan ya sudah gabung.
1: Ucapannya semangat terus ya Kak penyiar ya sampai selesai jam 12 malam
0: siap,
1: ini.
0: Siap, siap abangku, siap. Semangat terus pokoknya untuk nemenin respon semuanya. Terima kasih sekali lagi Bang Aan sudah bergabung.
1: Aku mau sapa-sapa juga buat Kak Ami, terus buat Kak Fitri, terus buat Kak Su yang malam ini juga masih mendengarkan acara ini.
0: Siap. Udah Bang An, thank you banyak ya Bang An ya, terima kasih.
1: Dan juga buat Fahmi dan juga Azam yang lagi mendengarkan juga.
0: Siap.
1: Ucapannya masih tetap istirahat. Yeah. Yang cukup untuk bangun sholat subuh, persiapan berangkat sekolah yang nyaman biar bisa biar gak terburu-buru.
0: Siap. Makasih Bang An sudah bergabung sekali lagi ya. Semoga Bang An tidurnya nyenyak ya. Sehat selalu dan besok pagi semua kegiatannya berjalan dengan baik, olahraga pagi dan semuanya. Amin. Jangan lupa untuk selalu dengerin Respon Radio. Lagu Bang An akan segera Fiko putarkan ya. Terima kasih banyak Bang An.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Bang Aan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita ada kiriman lagu juga dari Kak Rie. Request Haha by Sabrina Leanor ya Kak. Salam juga nih untuk Berbinar. Terima kasih. Terima kasih dan Bang Aan juga kirim lagu Aktif Sahabat dari Niji dan Never Say Never dari Justin Bieber. Akan Fiko putarkan spesial buat Kak Rie dan juga buat Bang Aan. Dan ada kiriman sebenarnya dari Bunda Dua Putri, akan tetapi lagunya belum ada di playlist ya. Mungkin Bunda Dua Putri bisa untuk kirim judul lagu yang lain, akan Piko putarkan spesial. Dan buat Karya dan juga Bang Aan, selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani ruang dengar responer pada malam hari ini. Nah, bagi responer semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko di 082155668003. Dan responer semuanya, pada malam hari ini kita lanjut ngebahas tema kita ya, adalah tentang bagaimana kita melihat perjalanan hidup yang ada. Ya, malam ini kita ngobrolin tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu perjalanan hidup. Mungkin tema ini adalah tema yang sederhana, tapi kalau kita pikir-pikir ya hampir semua orang sedang menjalaninya, tetapi dengan versi atau cerita masing-masing. Ada yang hidupnya terlihat tenang, padahal sedang berjuang keras di dalam. Ada yang setiap hari tersenyum di tempat kerja tapi pulang membawa banyak pikiran. Ada juga yang diam-diam sedang mencoba bangkit dari kegagalan, kehilangan, atau rasa kecewa. Dan sekali lagi, itu adalah hidup. Tidak selalu soal siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang tetap berjalan meski langkahnya pelan. Kadang responnya semuanya hari ini terlalu sibuk membandingkan hidup. Lihat teman sudah sukses, kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain menikah, kita mulai gelisah. Lihat media sosial penuh pencapaian, kita lupa bahwa banyak orang juga sedang menyembunyikan air mata di balik foto terbaliknya. Padahal setiap orang punya waktunya sendiri. Dan responnya semuanya, nanti akan balik lagi, kita akan lanjut ngebahas tema kita pada malam hari ini. Setiap stay tune di 93,0 FM.

Ya, 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda, dan tidak terasa respon semuanya. Di jam pertama kita dalam program Musik Malam sudah usai dan kita akan kembali.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer dan bagi responer semuanya yang ingin berbagi salam atau pada malam hari ini bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Viko putarkan lagu dari It Kitaf dengan judul Satu-satu akan menemani pendengar setia pada malam hari ini.

0: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya?
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Musik Malam. Dan saat ini Respon semuanya, kita masuk di segmen pertama bagi Respon semuanya yang ingin berbagi salam pada malam hari ini, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial ada Facebook, Instagram, dan juga Twitter dengan terus Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya, kita putar ini. Kadang kita itu sibuk ya, membandingkan hidup dengan orang yang ada di sekitar kita. Ada nih hal yang berhasil di usia muda, ada juga yang baru menemukan jalannya setelah berkali-kali jatuh. Dan tidak sedikit orang juga yang justru menjadi kuat karena pernah hancur lebih dahulu. Responer, coba ingat lagi nih perjalanan hidup kita beberapa tahun terakhir. Bukankah ada banyak hal yang dulu terasa berat, tapi akhirnya bisa kita lewati juga. Dulu mungkin kita pernah berpikir, aku gak pernah sanggup. Tapi nyatanya hari ini kita masih ada di sini, masih bertahan dan masih mencoba. Itu artinya bahwa diri kita lebih kuat dari apa yang kita kira. Dalam kehidupan kita sekarang, tekanan hidup memang nyata. Harga kebutuhan naik, pekerjaan tidak selalu pasti, tanggung jawab keluarga juga makin besar. Belum lagi tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Oleh sebab itu malam ini gak apa-apa kalau hidupmu belum sempurna. Gak apa-apa juga nih kalau hari ini responnya masih berproses. Karena hidup bukan lomba, tak siapa yang paling hebat, tapi perjalanan untuk terus belajar menjadi manusia yang kuat dan bersyukur.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, selamat datang kembali di program Musik Malam yang menemani responden semuanya pada malam hari ini. Ya, bagi responden semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, untuk responden semuanya di malam hari ini, mungkin masih bekerja, tetap semangat ya. Untuk yang sedang mencari pekerjaan, jangan pernah menyerah. Untuk yang sedang patah hati atau kehilangan arah, percaya bahwa badai pasti berlalu. Pelan-pelan saja, hidup tidak harus selalu cepat. Yang penting jangan pernah berhenti. Semangat, stay tune di 93,0 FM.

0: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya?
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya. Ya, di jam pertama kita telah usai dan sudah 2 jam tentunya Viko menemani ruang dengar responder. Viko mengucapkan thank you banyak buat respon semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Dan tiba saat Viko pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani ruang dengar responer selama 2 jam ke depan. Seperti biasa di program Semangat Pagi, Viko semangat banget nih dan antusias juga buat nemenin pagi responer semuanya. Supaya responder juga on fire sepanjang hari ini ya di program Semangat Pagi yang selalu hadir buat nemenin bagi responder semuanya dalam aktivitasnya. Bisa banget nih yang punya teman, mungkin rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, stay tune di 93,0 FM, Viko putarkan lagu nih yang akan menemani responder semuanya dari Rifki kepada hati, akan menemani pendengar setia pada pagi hari ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, bukankah setiap saat kita menghadapi berbagai persoalan? Nah, untuk menghadapinya dibutuhkan sikap kita. Sikap itu dapat positif atau negatif, tergantung bagaimana caranya kita memberi tanggapan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Eric Hoffer, pengarang The Ordeal of Change atau Siksaan Terhadap Perubahan, berkata, "People will cling to an unsatisfactory way of life rather than change to get something better for fear of getting worse." Artinya, orang memilih hidup yang kurang memuaskan daripada mengadakan perubahan ke suatu kehidupan yang lebih baik karena takut keadaannya malah menjadi lebih buruk. Mereka memilih untuk melakukan hal yang sama terus-menerus daripada mengadakan perubahan, walaupun yang didapatnya sedikit. Nah, saran saya, Anda jangan takut melakukan perubahan. Ada banyak hal indah yang kita peroleh dalam melakukan berbagai perubahan itu.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko, tentunya yang menemani ruang dengar Responer pada pagi hari ini. Mungkin banyak hal yang akan Responer kerjakan sepanjang hari ini dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat ya. Nah, dan saat ini sudah ada Bang Aan yang bergabung pada pagi hari ini. Ya, halo. Halo Bang Aan, selamat pagi.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana Bang Aan? Lagi ngapain? Lagi olahraga ya? Pagi-pagi.
1: Lagi olahraga.
0: Mantap. Biar
1: dari jam 5 sampai setengah 7.
0: Habis setengah 7?
1: Maksudnya dari jam 5 sampai pas sekarang sampai setengah 7.
0: Oke. Semangat Bang Aan ya.
1: Supaya
0: supaya sehat ya, supaya sehat terus.
1: Ya, benar supaya sehat, benar. Iya.
0: Ya, sekali lagi kita enggak bisa abaikan kesehatan karena memang hari ini kita tema kita nih Bang Aan ya. Tema kita pada pagi hari itu adalah apresiasi tenaga kesehatan. Jadi hari ini.
1: Kok aku mau nge-request lagu.
0: Boleh. Mau request lagu apa ini?
1: Biasa, lagu pertama lagu wajib buat sahabat. Mm-hmm. Untuk biasanya nih yang artis sahabat, terus lagu keduanya bebasnya yang biasa, seperti biasa Cowboy Junior terhebat.
0: Oke, siap Bang Aan. Makasih banyak Bang Aan ya sudah bergabung pada
1: pagi. Aku mau kirim request dulu.
0: Boleh Bang Aan.
1: Mau kirim request buat seluruh semua sahabat sejati dari Villa Mutiara Batang, terutama buat Abid, terus buat Adam, buat Alfat, Hilmi, Ibra, Algi, Kenzi, Kenzo, Haikal, dan buat seluruh semuanya aja.
0: Siap Bang Aan, thank you Bang Aan. Ada lagi Bang Aan?
1: Pertama, aku juga mau nyapa terutama buat Fahmi, Saka, dan juga Azam yang ada di perumahan Pesona Geria Batang. Mm-hmm. Dan juga aku juga mau nyapa dulu buat Kak Ami, terus Kak Fitri, Kak Dusu yang biasa mendengarkan aja.
0: Siap.
1: Semoga lagi mendengarkan aja.
0: Siap Bang Aan, thank you Bang Aan.
1: Dan
0: ya.
1: Dan juga buat semuanya saja yang sahabat sejati aku lagi mendengarkan Respon FM Radio lewat live streaming kita di Jati FM atau juga di
0: website
1: Radio Box.
0: Iya okay, Radio Box. Iya. Terima kasih Bang Aan sudah bergabung.
1: Spesialnya buat Kak Viko yang lagi siaran aja.
0: Iya, thank you Bang Aan.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya juga ya,
0: siap,
1: Kak Viko ya.
0: Siap, abangku siap. Makasih banyak abang ya udah gabung pagi-pagi ya. Thank
1: nanti
0: you.
1: Nanti di jam ketiga aku juga nanti mau ngobrol lagi, mau nambah requestan mancanegara nanti ya jam setengah 8.
0: Boleh. Siap Bang Aan, siap. Intinya kalau
1: Yaudah, tutup dulu ya.
0: Oke Bang Aan.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banyak buat Bang Aan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kita sudah ada lagi yang bergabung. Uda Sultan Leter W. Selamat pagi Uda.
2: Pagi.
0: Apa kabar Udaku?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Adikku.
0: Gimana?
2: Apa?
0: Lagi ngapain ini udah
2: seperti biasa
0: olahraga kah?
2: Iya, olahraganya udah selesai.
0: mantap.
2: Cihui kan kita ya. Nah, ini sekarang lagi minum kopi. Enak sekali
0: ya, memang
2: ini dengar bunyinya ya.
0: Betul udah, emang pagi-pagi tuh emang enak minum kopi.
2: Satunya.
0: Ya udah, terima kasih sudah bergabung pagi ini ya udah ya.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah mengangkat pagi ini.
0: Siap, tadi udah nelpon pertama nggak bisa saya angkat karena memang saya tidak tahu.
2: Ya nggak apa-apa itu. Udah nggak marah.
0: Hanya?
2: Udah marah tuh nggak ada. Ada sih marah itu ada, tapi tertentu tempatnya, nggak sembarang marah gitu.
0: Siap, udah siap. Thank
2: you. Namanya kita manusia ini sifat marah pasti ada.
0: Siap, udah siap.
2: Kalau ada orang mengatakan dia tidak marah itu mustahil itu.
0: Betul.
3: Ya, tapi yang tadi saya tidak marah, nggak diangkat, saya kan itu biasa itu. Memang kita memutar lagu itu.
0: Siap, udah siap. Makasih udah iya. Ya, udah gabung pagi ini.
3: Sama-sama ya, sama boleh request juga nggak?
0: Boleh abangku, mau.
3: Nah, bagus itu. Terima kasih.
0: Mau apa ini?
3: Nah, ini dari Keisha dan terbarunya.
0: Keisha.
3: Iya. Ya?
0: Keisha Levronka maksudnya udah.
3: Iya. Barat itu ya.
0: Enggak, ini Indonesia.
3: Indonesia. Ada. Barat saya udah enggak ngerti nanti.
0: Terbaru kemarin yang saya masukin adalah Aku Bukan Dia, udah.
3: Ah, itu adalah Aku Bukan Dia.
0: Aku
3: adalah aku, dia adalah dia gitu. Mantap juga mantap, ini ya.
0: Mantap. Terima kasih udah ya udah gabung pagi ini ya.
3: Thank you sama-sama. Terima kasih kembali. Ini bersama Fiko atau Aul ini?
0: Fiko dong.
3: Ini suara Fiko, ya. Suaranya. Karena suara mereka-mereka itu Fiko dan Aul itu suaranya rada-rada mirip begitu. Ya karena dia sama-sama laki-laki kan.
0: Oh iyo.
3: Iya, itu dia.
0: Siap.
3: Ya udah. Terima kasih Fiko.
0: Terima kasih banyak
3: Fiko udah. Iya, terima kasih Fiko putar di sana, saya dengar di sini.
0: Siap. Makasih
3: okay.
0: Udah.
3: Thank you. Nah, saya mohon diri dulu ya, Fiko ya.
0: Yo.
3: Ya, selamat pagi. Salam sehat.
0: Salam sehat. Ya, terima kasih buat Bang Uda ya, buat Uda yang sudah menemani pada pagi hari ini, sudah telepon ya. Wah, antusias pagi ini pendengar setia Respon Radio luar biasa. Fiko ingin kasih aplaus ya buat mereka yang selalu setia untuk dengerin Respon Radio. Anyway, pada pagi hari ini tema kita adalah karena kita memperingati Hari Perawat Internasional ya. Jadi kita pengen mengapresiasi nih tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi sebuah momentum sebenarnya untuk kita dapat memberikan apresiasi nih kepada para tenaga kesehatan, khususnya perawat yang selama ini hadir paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita akan bahas tuntas di segmen selanjutnya. Fiko putari dulu nih, ada dari Bangaan ya lagunya. Terima kasih banyak. Ada artis sahabat dari Niji, Terhebat dari Koba Junior, dan Uda, Aku Bukan Dia dari Geselefon, akan Fiko putarkan spesial pada pagi hari ini.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, selamat pagi pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bersama Viko nih di program Semangat Pagi yang menemani pagi respon semuanya supaya respon juga on fire ya dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang punya planning besar jangan lupa untuk selalu semangat. Anyway, buat respon semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget nih untuk kasih attention dulu kepada orang-orang tersayang. Bisa langsung DM Viko di 0821556680003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Kita bahas pada pagi hari ini adalah apresiasi kepada tenaga kesehatan ya, karena memang kita sedang memperingati Hari Perawat Internasional. Ya, kalau kita bicara soal tenaga kesehatan, seringkali yang terbayang dalam pikiran kita adalah rumah sakit, obat-obatan, atau mungkin ruang IGD ya. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya kita, peran mereka tuh jauh lebih dekat daripada itu. Misalnya aja kita mulai dari perawat di puskesmas ya, yang sabar melayani warga sejak pagi, bidan yang membantu proses persalinan, hingga tenaga kesehatan yang datang langsung ke rumah saat posyandu atau vaksinasi. Dan yang paling relate nih dalam kehidupan kita adalah mereka hadir di momen-momen paling penting dalam kehidupan kita. Mungkin ketika seorang ibu sedang melahirkan, saat anak demam tengah malam, saat orang tua harus dirawat, bahkan ketika pandemi datang beberapa tahun yang lalu seperti pandemi COVID-19, itu tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang tetap bekerja ketika banyak orang harus tinggal di rumah. Kita mungkin tidak pernah mengenal mereka, kita mungkin tidak pernah tahu nama mereka, tetapi ya jasa mereka itu nyata ya, terasa nyata. Dan kita harus memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan, sebenarnya tidak harus menunggu hari besar, hal-hal seperti ini ya. Kita perlu, hal sederhana yang harus kita lakukan adalah dalam kehidupan kita saja yang kita perlu apresiasi adalah menghargai antrean pelayanan kalau kita sedang mengantre di ruang-ruang kesehatan atau dimanapun kita berada, berbicara dengan sopan, mengikuti anjuran kesehatan, atau sekedar mengucapkan thank you ya, thank you ya. Jadi the power of thank you itu besar banget nih, dan itu juga sudah sangat berarti sekali karena dibalik seragam putih dan wajah profesional mereka, mereka juga manusia yang lelah, punya keluarga, punya rasa khawatir, namun tetap memilih untuk membantu orang lain setiap hari. Ya, responnya semuanya, tetap semangat dukung menjalani pagi ini. Stay tune di 93.0 FM.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa responan semuanya. Di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua ya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, Viko putarkan lagu dari Wishmaker dengan judul Malam akan menemani pagi responan saat ini.

0: 8 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.